0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Shalom sahabat. Shalom itu punya arti yang sangat luas ya, damai dengan Allah dan damai dengan sesama. Sahabat, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu renungan pendek dengan judul Ayah, Aku Lihat Air Matamu. Seorang usahawan Kristiani yang sangat sukses memiliki seorang putra. Dia sangat bangga akan anaknya yang tampaknya telah tumbuh menjadi pemuda yang berpendidikan dan terhormat. Lalu suatu hari putranya ditahan karena penggelapan uang, dan ketika diadili memang ternyata bersalah. Selama pengadilan hingga putusan hakim, pemuda ini tampak tidak peduli dan masa bodoh. Tampaknya dia malah bangga daripada malu akibat pengalamannya tersebut. Lalu diumumkanlah putusan hakim. Sang hakim menyuruh pemuda ini berdiri untuk menerima keputusannya. Ya, dia memang berdiri tapi dengan sikap yang tetap sombong. Dia melihat ke seliling ruang pengadilan, dan di luar dugaannya, dia melihat ayahnya di sana. Ayahnya sadar bahwa ia pun terlibat, bukan dengan apa yang telah diperbuat putranya, melainkan dengan telah menjadi apa putranya itu. Pemuda ini melihat ayahnya, seorang pria jujur dengan nurani yang jelas, dirundung duka dan malu ketika menerima seolah-olah bagi dirinya sendiri hukuman bagi putranya. Pemuda ini pun menangis pilu, dan untuk pertama kalinya benar-benar menyesali kejahatannya. Sahabat, masa depan seorang anak tidak dapat dipisahkan dari masa sekarang atau kehadiran ayahnya di masa yang lalu. Mungkin sulit bagi sementara ayah, bagi sebagian ayah ya, untuk tidak memiliki seorang putra. Tapi jauh lebih sulit lagi bagi seorang anak untuk tidak memiliki ayah. Sahabat, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan anak-anak muda yang sekarang sudah ada di pucuk-pucuk kepemimpinan sebagian partai. Banyak juga anak muda yang jatuh karena mereka begitu gamang. Mereka belum siap untuk harta yang begitu berlimpah. Mereka belum siap secara hati untuk kedudukan yang begitu tinggi. Kita melihat di televisi, kita mendengarkan di radio, kita melihat di media massa, banyak pemimpin-pemimpin muda yang jatuh. Mari kita mendoakan mereka, dan kita mendoakan juga para pembimbing rohani mereka. Itu bisa ayah mereka, ibu mereka, pemimpin-pemimpin ketika mereka remaja, pemimpin rohani ketika mereka pemuda, agar bisa membimbing para pemuda ini benar-benar dipersiapkan menjadi para pemimpin bangsa dan negara kita, hanya untuk memiliki hati yang hormat kepada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Amin. Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Good morning.
1: Selamat pagi. Sudah enjang sendiri.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning.
2: Good morning.
3: Selamat pagi.
4: Ya, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi, good morning, sugeng enjang semuanya. Hari yang baru, hari ini sudah kita rasakan. Tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda. Hari ini hari mendekati akhir di bulan Mei 2026. Gimana sahabat semuanya? Liburkah? Atau tetap berkarya? Atau lagi olahraga atau apa saja yang sahabat itu lakukan hari ini. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kita bisa menghirup udara segar kembali lagi di pagi hari ini setelah beristirahat semalam. Dan tetap menghirup udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Yeay, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini sahabat itu tetap menikmati puji-pujian dan juga kebersamaan dengan keluarga untuk menikmati hari libur. Nah, sahabat semuanya, pagi hari ini di Sabtu terakhir di bulan Mei 2026 ya. Bersama dengan Sekolah Kristen Tertunggal yang akan menyapa, menyambut sahabat semuanya di Morning Blessing. Morning is Wonderful Blessing.

0: Hey, pujian manis membuka perjumpaan kita di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Nah, sahabat sekalian, matahari sudah menghangatkan kita semuanya ya. Pagi hari ini seperti yang saya sampaikan bahwa pagi hari ini bersama dengan Sekolah Kristen Tritunggal Semarang. Nah, hari ini sahabat semuanya, topik yang akan dibagikan adalah membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga dan juga pendidikan. Growing respect through appreciation ya. Menumbuhkan rasa hormat lewat apresiasi. Wah. Nah, kalau kita perhatikan sahabat semuanya, anak-anak hari ini tumbuh di dunia yang sangat cepat ya. Mereka itu belajar banyak hal tentang target, pencapaian, prestasi, dan hasil. Itu semua penting ya, tapi di tengah semua itu ada satu hal yang kadang perlahan mulai hilang. Apa itu ya? Yaitu kemampuan untuk menghargai orang lain. Nah, kadang anak-anak tahu bagaimana cara mencapai sesuatu, tetapi belum tentu terbiasa melihat siapa saja yang membantu mereka bertumbuh setiap hari. Ya, ada guru yang terus mengajar dengan sabar. Ada staf sekolah yang melayani di balik layar. Ada juga orang tua yang terus mendampingi meski lelah. Namun seringkali semua itu dianggap biasa saja ya, karena dilakukan setiap hari. Nah, padahal sebenarnya rasa hormat itu tidak muncul secara otomatis. Anak-anak perlu melihat, mengalami, dan juga mempraktekannya secara nyata. Karena itu, hari ini sama sekalian, bersama-sama kita akan berbincang tentang bagaimana apresiasi sederhana ternyata dapat menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter anak. Sama sekalian, melalui Teacher Appreciation Week 2026, nah, Sekolah Kristen Tritunggal bersama Tritunggal Parents Community atau TPC ini ya, mencoba menghadirkan pengalaman nyata bagi siswa untuk belajar mengucapkan terima kasih, menghargai, dan melihat perjuangan orang lain. Nah, sahabat sekalian, sudah tidak asing lagi ya dengan sahabat Iktus, Sekolah Kristen Tritunggal yang setiap bulan menemani sahabat semuanya. Dan sudah hadir di studio Miss Nini Handayani, guru BK di SMK Tritunggal, yang juga terlibat dalam Teacher Appreciation Week 2026 bersama Tritunggal Parents Community. Semangat pagi, Miss.
1: Selamat pagi, Mbak Eri.
0: Sudah tidak asing lagi kan dengar suaranya? Kemudian ada Bapak Ongki Librana, Class Representative TPC SD Madukoro. Semangat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mbak Eri.
0: Yeay, suaranya merdu kan? Iya dong ya. Kemudian ada Ibu Yeni Siswanto, Unit Representatif TPC dan Kelas Representatif TPC SMA. Semangat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi, Mbak Eri.
0: Aduh, merdu banget nih ya. Ini sudah menikmati sarapan pagi belum nih? Sudah dong ya?
1: Sudah dong.
0: Oke, sahabat semuanya sudah kenal semua ya. Ada Miss Nini, ada Bapak Ongki, Bapak Yeni. Beliau ini tergabung dalam Kelas Representatif SD Madukoro. Kemudian Ibu Yeni itu Kelas Representatif di TPC SMA, betul ya? Baik, sahabat Iktus, pagi hari ini kita akan ngobrol bersama. Sahabat Iktus, nanti simak saja apa yang akan dibagikan. Tentunya sahabat Iktus boleh bertanya ya. Bertanya di 081745-0596. Nah, sekarang kita akan dengar bersama-sama. Nah, mungkin sebagian orang melihat Teacher Appreciation Week, TAW, ya, gampangnya TAW gitu ya, hanya sebagai acara memberikan hadiah kepada guru. Nah, tapi sebenarnya apa sih filosofi yang lebih dalam dari program ini? Nah, siapa nih akan menjawab nih?
1: Ya, oke. Saya dulu deh.
0: Oke, silahkan.
1: Ya, sebelumnya mungkin diceritakan sedikit gitu ya, tentang Teacher Appreciation Week ini. Ini sudah masuk di tahun ketiga gitu. Jadi ini adalah program yang rutin yang diselenggarakan oleh TPC, Tritunggal Parents Community. Jadi program ini diselenggarakan setiap awal bulan Mei, begitu. Jadi setiap awal bulan Mei, ini sama dengan apresiasi yang dilakukan di internasional, begitu. Apresiasi untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, Teacher Appreciation Week ini sebenarnya bukan sekedar tentang memberi hadiah kepada guru begitu ya, tetapi yang paling penting itu justru bagaimana anak-anak belajar menghargai orang-orang yang sudah hadir dan berjuang bagi mereka setiap hari begitu.
0: Oke.
1: Karena kadang anak itu melihat ya udah tugasnya guru itu mengajar gitu ya, tapi kan mereka di balik layar itu sebenarnya guru-guru ini juga menyediakan waktu mereka, tenaga mereka, kasih mereka, begitu ya, perhatian mereka. Bahkan mungkin ada hal-hal atau pergumulan yang itu tidak dinampakkan begitu ya, tetapi di tengah itu semua guru-guru dan tenaga kependidikan itu tetap meluangkan waktu mereka, tenaga mereka, perhatian mereka untuk anak-anak gitu. Jadi melalui program ini kami ingin menolong siswa sebenarnya. Mereka belajar bagaimana melihat bahwa ada banyak orang itu yang ikut mewarnai, mengambil bagian dalam pertumbuhan hidup mereka. Jadi sebenarnya yang dibangun itu bukan sekedar acara apresiasinya, tetapi bagaimana kita membangun budaya respek itu di Sekolah Kristen Tritunggal melalui Teacher Appreciation Week ini.
0: Oke, jadi memang guru itu memberikan, kayaknya memberikan 100%-nya untuk murid-muridnya, yes, gitu ya. Oke, baik, menarik sekali nih ya sahabat sekalian ya. Jadi respek itu bukan hanya soal sopan santun, tapi ya, ada tindakan nyata gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, silakan, Miss.
1: Iya, karena respek itu kan kadang dipahaminya kalau kita di dalam hidup bermasyarakat itu respek itu patuh pada aturan, mendengarkan saat orang bicara, bicaranya sopan. Nah, itu sudah dibilang respek gitu ya, hormat. Semuanya itu memang penting sih.
0: Iya.
1: Tetapi respek sebenarnya itu lebih daripada itu. Jadi respek itu sebuah kesadaran bahwa ada orang lain itu yang bernilai dan perlu kita hargai gitu ya. Dan ketika kita bicara tentang iman Kristen, bahwa Allah itu menciptakan kita ini segambar dan serupa dengan Dia gitu. Jadi menghargai orang lain itu bukan hanya soal etika sosial, tetapi bagian dari bagaimana kita memandang manusia. Dan menghargai itu perlu dilakukan dan diajarkan secara sengaja begitu.
0: Iya. Jadi kalau respect itu bisa dari dalam diri kita masing-masing, tapi bisa juga lewat kalau di sekolah itu kan lewat ajaran dari guru, begitu ya, Miss ya?
1: Yeah.
0: Oke, baik. Berarti Sekolah Kristen Tritunggal itu bukan hanya membentuk kemampuan akademik, tapi juga hati dan karakter anak, betul,
1: betul
0: ya, Miss?
1: Betul, betul.
0: Oke.
1: Karena tujuan pendidikan kan bukan hanya untuk membentuk anak itu pintar saja gitu ya, tetapi mereka juga bertumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, mereka penuh kasih, bisa menghargai sesama. Seperti itu.
0: Iya. Waduh, ini apa namanya ya sahabat itu, saya mungkin sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran di Sekolah Kristen Tritunggal itu. Tidak hanya memberikan, pokoknya anak-anakku tuh pinter karena guru-gurunya menyampaikan, tapi memberikan apa namanya pendidikan karakter. Tadi ya. Wes, siapa
1: karena,
0: sih?
1: Karena respek itu kan abstrak ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau enggak diberikan contoh, tidak diberikan sesuatu tindakan yang nyata, mereka itu kadang bingung ini respek itu diekspresikan dalam wujud apa begitu. Tetapi melalui Teacher Appreciation Week mereka melihat nih orang tua bagaimana effortnya, kasihnya ditunjukkan secara langsung gitu ya di hadapan anak-anak. Dan anak-anak itu kan biasanya memodel, mereka meniru begitu ya. Mereka melihat bagaimana orang tua itu memperlakukan guru-guru mereka gitu. Jadi mereka secara tidak langsung akan belajar begitu dari para orang tua ini.
0: Oke. Apa namanya? TPA, apa namanya?
1: TPC.
0: Oh, TPC itu Tritunggal kan sudah ada. Itu kan sudah ada 3 tahun ya. Dengan kegiatan adanya ini, apakah dari respon dari orang tua anak-anak itu sudah kelihatan?
1: Ya, terlihat.
0: Terlihat
1: sangat
0: sekali
1: terlihat,
0: ya. Wow, ya. Siapa sih gak tertarik dengan pembelajaran di Sekolah Tritunggal ya. Baik, kita akan jeda dulu ya. Kita akan nikmati dulu suasana pagi hari dengan kehangatan yang saya putarkan lewat Symphony Worship.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Morning Blessing.
3: Ya, oke, masih di Morning Blessing bersama Miss Nini, Bapak Ongki dan juga Ibu Yeni ya. Baik, sama semuanya, yuk gabung di Morning Blessing pagi hari ini setiap hari. Baik, sama sekalian. Nah, ini ada Miss Nini dan juga Bapak Ongki, Bu Yeni juga. Kalau tadi kita bicara dari sisi sekolah, gimana nih? Sekarang kita masuk ke peran orang tua ya. Mengapa orang tua itu merasa penting untuk ikut terlibat dalam Teacher Appreciation Week ini? Nah, siapa nih? Pak Ongki, Bu Yeni?
4: Bu Yeni dulu aja deh.
3: Oke. Okay. Ya, silakan Ibu.
5: Ya, seperti yang tadi sudah dibahas oleh Miss Nini ya. Anak-anak sekarang itu lebih tidak hanya dengan diajarkan, tapi perlu melihat gitu ya. Jadi perlu dengan kita contohkan gitu. Jadi perlunya orang tua untuk terlibat ini supaya anak-anak juga melihat. Jadi bagaimana orang tua bersikap kepada guru, mungkin untuk mengucapkan terima kasih kepada guru, menghargai untuk apa yang sudah dilakukan oleh guru itu, anak-anak juga perlu melihat begitu. Jadi pentingnya untuk kita ikut terlibat gitu.
3: Artinya
5: ya,
3: actionnya sebagai orang tua.
5: Iya, gitu orang ya, tua bersikap kepada guru yang sudah mendidik anak-anak kami gitu. Jadi kan biasanya kan anak-anak kan seringkali kalau kita lihat pulang sekolah gitu lebih banyak mungkin mengeluh ya, mah gini gitu ya, misnya misnya yang mungkin galak lah, apakah si itu gas banyak lah gitu gitu. Tapi kan, tapi dibalik itu semua seperti yang sudah jelaskan, banyak perjuangan yang dilakukan oleh para guru untuk mengajar anak-anak kita gitu. Iya, itu makanya betapa pentingnya gitu untuk orang tua juga ikut terlibat di sana.
3: Ya, tidak hanya orang tua menuntut anaknya untuk belajar di sana saja ya. Adanya guru itu bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya selain di rumah dari orang tua ya. Nah, mungkin menarik nih ya. TAW ini juga bukan sekedar memberi hadiah kan?
4: Betul. Ya.
3: Silahkan ini, siapa nih yang mau menjawab nih?
4: Ah, saya menambahkan sedikit, Mbak Eri.
3: Oke, baik.
4: Yang pertama, saya pribadi sebagai orang tua, saya bersyukur anak saya bersekolah di satu sekolah yang tidak hanya mengedepankan bagaimana memberikan hal yang terbaik dalam sisi kognitif, tetapi juga memberikan pembentukan pembentukan karakter. Jadi dan saya juga bersyukur, bersuka cita ya dengan adanya TPC ini. Kami para orang tua itu juga dilibatkan sebagai satu komunitas, satu komunitas. Jadi kami tidak dilihat sebagai orang asing, tetapi kita dirangkul sebagai keluarga, sebagai komunitas pembelajar begitu ya. Jadi tidak hanya sivitas akademika, guru, siswa, tetapi orang tua juga dirangkul untuk kita sama-sama terlibat, kita sama-sama aktif di dalam, ya ini yang tadi disampaikan oleh Cieni itu, memberikan contoh nyata, memberikan teladan kepada anak-anak. Kalau dari sisi kami berarti orang tua adalah kita memberikan teladan bagaimana kita respect kepada orang lain, ya mengasihi orang lain, secara utuh. Jadi secara utuh itu tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga tindakan, tindakan nyata. Nah, TAW ini, Teacher Appreciation Week, adalah bagian di dalam hal tersebut. Kita memberikan teladan sebagai orang tua, ya, kita sebagai komunitas TPC, gitu ya. Jadi kita memberikan teladan ini loh, bagaimana caranya kita respect guru-guru kita, staff yang ada di sekolah. Mereka juga punya peran penting. Iya.
3: Jadi tidak, kalau di Tritunggal itu tidak hanya sepihak memberikan sesuatu tuh kepada anak saja, tapi melibatkan orang tua, ya, gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi TAW tadi bukan sekedar memberi hadiah, iya.
5: Betul, Mbak.
3: Ya, baik, tidak hanya yang dibangun itu tidak hanya memberikan barang saja, tapi memberikan sesuatu yang mungkin tidak kelihatan tadi ya. Tidak kelihatan tadi ya. Oke.
4: Jadi tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diberikan ya, apapun itu barangnya, tetapi lebih ke bagaimana kita belajar. Mungkin ke depan ketika anak-anak nanti sudah dewasa, mereka juga tentu akan punya ingatan, oh begini loh caranya untuk kita respect orang lain, begitu ya. Kita
3: akan mengasih, terbawa ya Pak ya.
4: Pasti akan terbawa.
3: Iya, mungkin Miss Nini, Pak Ongki pun juga pernah merasakan waktu duduk di bangku sekolah dasar, pasti ada pengalaman yang diberikan dari seorang guru,
5: ya betul,
3: kan?
5: Betul,
3: iya kan? Nah, apalagi zaman sekarang itu kan, apalagi sekolah Tritunggal sudah memberikan ilmunya dari sekarang ya, dengan adanya media sosial yang banyak banget, tapi tetap menyisipkan, justru ini adalah yang utama diberikan kepada anak-anak ya. Dan ini juga selaras dengan parenting, begitu?
4: Iya, betul, betul.
3: Nah, gimana Pak? Silahkan Pak.
4: Ya, jadi selaras dengan parenting karena tentu di rumah kita sebagai orang tua kan mengajarkan, salah satunya tentu saja adalah menghargai orang lain, karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, kan begitu.
3: Iya.
4: Dari kecil kita harus kalau saya belajar ya, harus belajar untuk kita menghargai orang-orang yang Tuhan hadirkan di sisi kita, siapapun itu orangnya. Karena terus terang sekali lagi, kita tidak mungkin bisa hidup sendiri.
3: Iya.
4: Kita butuh orang lain.
3: Betul.
4: Nah, salah satu bagaimana kita bisa menerima dan diterima itu adalah belajar untuk menghargai kelebihan, kekurangan orang lain.
3: Oke. Sebab itu Bapak Ongki itu adalah salah satu dari orang tua murid di sama Ibu Yeni di
4: saya punya 3 anak nih Mbak. Yang di nomor 1-2 di SD.
3: Oh, masih di SD.
4: Nah, nomor 3 di TK.
3: Oke. Kalau Bu Yeni
5: saya juga ya? Anak juga.
3: Oke, di sama-sama di
5: SMA, SMP dan SD.
3: Wes komplit ya. Jadi dengan TPC ini selalu ikut waktu pertama kali ya diadakan itu.
5: Iya. Yeah.
3: Itu otomatis orang tua langsung terjun dalam satu komunitas itu atau bagaimana?
5: Ya, jadi biasanya kita akan memilih orang tua yang memang kita lihat itu mampu gitu ya, memberikan pengaruh yang positif di lingkungan orang tua murid, karena kita akan membentuk suatu budaya yang disesuaikan dengan visi misi sekolah gitu. Jadi setiap akhir tahun pelajaran ini kita akan bersama-sama untuk melihat nih orang tua yang bisa kita libatkan menjadi pengurus atau representatif dari satu kelas begitu. Jadi kalau kelas representatif itu adalah perwakilan dari orang tua di kelas tersebut. Kalau UR itu berarti perwakilan dari satu unit itu. Jadi misalnya SD ya perwakilannya satu ya.
3: Oh.
5: Tapi kalau tiap kelas itu namanya kelas representatif.
3: Oke. Baik, nanti kita akan sambung lagi. Silahkan sahabat itu yang mau bertanya boleh. Ini ya kok di Tritunggal itu ada itu. Nah, boleh silahkan yang mau lebih jelas lagi boleh bertanya di 081745 0596.

0: Oke, masih di Morning Blessing bersama dengan Sekolah Kristen Tritunggal Semarang yang ada di Semarang Indah ya, betul ya?
1: Betul.
0: Semarang Indah dan juga di Stadion Kimangun Sarkoro itu deket banget sahabat semuanya. Kalau mau survei-survei dulu, ini sahabat itu kan sudah bulan Mei ya Miss Nini ya, mau ada penerimaan siswa baru. Nah silakan yang mau ngintip-ngintip dulu di Madukoro boleh, Semarang Indah boleh, atau mau dengerin cerita apa yang ada di Sekolah Kristen Tritunggal ini. Baik, kita lanjut lagi sahabat semuanya. Nah kalau selama kegiatan berlangsung, momen apa sih yang paling berkesan dan juga menyentuh? Wes, guru atau murid juga bisa tersentuh nih ya. Oke, silakan ini siapa nih yang mau menjawab nih?
2: Saya boleh.
0: Oke.
2: Jadi waktu kegiatan TAW ini ya, jadi itu lebih banyak. Jadi orang tua nih kita mengemas.
0: Ini sebagai orang tua ya.
2: Iya,
0: oke, silakan.
2: Jadi mengemas bagaimana ya apresiasi anak-anak kepada guru itu bisa kadang berupa menulis surat. Ya, menulis surat. Kalau yang lalu di SMA itu saya karena di SMA ya, ngurus anak saya yang di SMA, jadi anak-anak diminta untuk ambil gambar, ambil fotonya dari guru gitu.
0: Si A ngambil guru si B misalnya gitu ya.
2: Terus kemudian tidak hanya ambil foto, tapi terus anak-anak juga mendeskripsikan ini menurut mereka gurunya bagaimana gitu. Jadi itu benar-benar keluar dari hati anak-anak gitu. Jadi itu,
0: tapi kan itu belum dibocorin ya?
2: Belum. Ya, jadi itu terus kita buat seperti bentuk medali gitu.
0: Oke.
2: Iya. Terus kemudian dipakaikan, dikalungkan saat acara. Waktu prosesi itu kita ini anak-anak mengalungkan ke guru. Itu saya melihat tuh banyak ekspresi yang macam-macam gitu ya dari guru.
1: Terharu.
2: Wow, ternyata di mata anak-anak saya seperti ini gitu ya. Guru-gurunya tuh jadi surprise juga buat guru gitu.
0: Saya kok jadi merinding ya. Zaman itu belum ada, Miss.
2: Iya, ada yang sampai terharu gitu ya. Mungkin seperti yang TAW yang pertama itu memang yang paling berkesan karena belum pernah ada. Jadi benar-benar untuk guru itu surprise banget. Ya. Jadi sampai kita hati-hati, kita jangan sampai ketahuan guru ya. Latihan-latihan jangan sampai ketahuan guru gitu. Jadi benar-benar di-keep sekali gitu supaya guru-guru enggak ada yang tahu kalau mau ada event ini gitu.
0: Oh, itu tidak diketahui sama orang tuh guru.
2: Iya, yang pertama, dulu yang TAW
3: ada
2: pertama.
3: Sisi surprise-nya.
0: Iya, itu berarti itu dari idenya dari orang tua.
1: Ya, yang terlibat di TPC tadi.
0: Ya, silahkan dilanjut.
2: Iya, itu tuh keren banget. Jadi benar-benar guru-guru wow. Sampai ada yang nangis, sampai ada yang gede karena enggak nyangka gitu kan kok ternyata diperlakukan seperti ini, dan itu semua guru. Jadi guru dan staff juga ya, mungkin kan yang biasa ketemu dengan anak-anak tuh yang ada di kelas aja. Tapi kan yang staff, yang di TU mungkin itu juga ikut merasakan di kegiatan itu. Jadi benar-benar itu tuh kita melihat seperti itu kayak momen yang luar biasa banget sih gitu.
0: Kalau guru kan di depan kelas ya, kalau yang lain itu kan kok aku gitu ya. Mungkin di bagian admin itu kan kok aku kok sampai begitunya anak itu bisa memberikan.
1: Iya, betul.
0: Ya? Oh, oke. Pak Ongki mau menambahkan?
3: Saya berbagi pengalaman saja ya. Saya melihat momen yang menurut saya itu luar biasa adalah kekompakan dari orang tua-orang tua yang dalam hal ini itu mereka menjadi panitia acara TAW. Saya melihat kemarin itu saya di unit SD ya, SD Madukoro. Wah, itu saya melihat luar biasa sekali kerjasama orang tua, mamah-mama mempersiapkan acara TAW ini. Kita rapat, ya kita memikirkan apa namanya, tidak hanya acaranya mau apa, kita memikirkan, oh kita mau berbagi apa nih, memberikan apa nih kepada guru dan staff gitu kan. Oh, itu dipikirkan sampai sedemikian matangnya. Kita pikirkan apa ya, memberi yang terbaik. Tidak hanya itu, bahkan juga beberapa dari antara kami itu sampai meluangkan waktu untuk latihan drama. Ya, para orang tua itu yang akhirnya main drama gitu ya.
2: Enggak pakai malu.
3: Enggak pakai malu kita ya melupakan umur sejenak lah ya. Nah, ya, terus ya. Habis gitu apa namanya, beberapa dari antara panitia itu orang tua meluangkan waktu untuk melatih anak untuk bikin apa, choir.
0: Oh,
3: yes. Ya jadi latihan menemani sampai geladi kotor, geladi bersih. Nah itu momen yang luar biasa yang saya lihat, saya alami begitu ya. Bagaimana kerjasama yang baik, kesehatian di dalamnya untuk ya ini sekali lagi seperti yang tadi di awal, memberi teladan kepada anak-anak untuk bagaimana kita respect guru-guru, staff yang ada sebagai satu komunitas yang indah.
0: Iya. Begitu, totalitas ya Pak ya.
3: Totalitas tanpa batas.
1: Ini Pak Ongki sama anaknya juga jadi MC loh, partneran.
3: Oh iya, yeah. Kemarin.
0: Maksudnya Pak anaknya
1: Pak Ongki. Pak Ongki iya yang di SD jadi MC di acara itu.
0: Wes.
1: Iya di SD.
0: Oke oke oke. Jadi kalau di sekolah di sana pun juga sudah diajarkan bahwa untuk satu acara itu juga dipimpin oleh anaknya sendiri gitu ya, iya, mengajarkan iya, gitu iya. Ya.
1: Anak ikut terlibat.
3: Okay, semua terlibat. Ya. Jadi TAW ini acara bersama,
2: kolaborasi,
3: kolaborasi ya, ya okay. Penting sekali itu.
0: Nah di sini juga kegiatan tersebut itu juga membantu anak belajar untuk menghayati sampai benar-benar apa ya, tercurah gitu ya, terharu dan lain sebagainya. Iya.
3: Ya. Begitu betul, ya. Ya sedikit, okay. Sedikit cerita, okay, Mbak Eri, silakan. Boleh enggak, Mbak Eri?
0: Oh, boleh dong, silakan. Nah,
3: seperti yang tadi sudah disinggung Miss Nini, ya di kesempatan TAW yang kemarin.
0: TAW kemarin tanggal berapa?
3: Mei.
1: 4 sampai 8 Mei.
0: 4 sampai 8 Mei.
1: Itu setiap hari ada, tergantung unitnya ya, ada yang di SD, ada yang SMP, TK.
0: Oh, ya. Saya tahu. Yang ada apresiasi itu ya?
1: Iya, ada apresiasi.
0: Yang ada apresiasinya anak-anak nyanyi.
1: Oh, betul, betul.
0: Betul ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, tahun depan saya diundang ya.
3: Boleh, boleh, boleh.
0: Saya cuma lihat di Instagramnya saja. Iya, oke, iya. Oke, lanjut Pak. Oke.
3: Ya, seperti yang tadi Miss Nini cerita, di TAW SD Madukoro yang kemarin ini. Nah, saya di apa ya, ditunjuk lah ya, dapat berkat ditunjuk untuk mimpin acara TAW-nya.
0: Oh, yes. Terus?
3: Nah, akhirnya saya pikir udahlah ajak anak saya. Anak saya yang nomor satu itu kan sudah kelas 3 SD.
0: SD, oke.
3: Jadi sudah bisa diajak tektokan gitu ya. Okay.
0: Nah, siapa dulu bapaknya ya?
3: Wis. Siapa dulu gurunya?
0: Nah, ada bu guru yang dengerin loh nih.
3: Iya.
0: Iya, pasti ada. Silakan Pak dilanjut.
3: Nah, ya itu. Jadi saya sama anak saya itu latihan di rumah.
0: Oi.
3: Latihan cara ngomongnya, tektokannya gimana, terus apa namanya, kita bikin games dadaan begitu ya. Di awal kita mau bikin apa ya, udah kita main, cara mainnya gini, kita create gamesnya begitu. Nah setelah selesai acara gitu, anak saya itu yang saya ajak namanya Misael, atau panggilannya Miel gitu, ngomong sama saya gitu kan, seru ya Pak TAW gitu ya, tahun depan ada lagi enggak ya?
1: Jadi yang sudah ditunggu-tunggu ya. Ya.
0: Oh, jadi anak-anak bisa benar-benar menghayati, merasakan bahwa ingin mengulang lagi.
1: Betul.
0: Oh,
1: ya.
0: Baik.
3: Nah, jadi ini yang tadi sudah disinggung juga, salah satu apa ya, bentuk bagaimana kita memberi teladan kepada anak-anak secara nyata begitu, untuk respect guru-guru.
0: Orang di yang di staff
3: orang
0: ya,
3: yang ada di sekitar kita.
0: Yang tadinya mungkin anak-anak apa ini kembali ke anak ya, cuma lewat aja, permisi masuk aja dengan apa penjaga, kemudian tukang bersih-bersih misalnya begitu. Tapi dengan adanya ini benar-benar apa
1: keluar
0: ya,
1: keluar dari hati.
0: Ya, itu dia. Oke. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi nih. Ada tema rajutan yang disimbolkan dalam bentuk tas rajutan juga yang dalam TAW kali ini?
1: Ya, itu tema di SMP ya.
0: Oh, SMP,
1: tema SMP itu memang ambil tema itu tentang rajutan. Jadi semua tema, semua acara itu ada di dalam bentuk rajutan ini. Filosofinya adalah bagaimana dengan alat rajutan itu kan ada dua ya. ada dua.
0: Artinya rajutan itu?
1: Ini rajutan, merajut.
0: Betul-betul merajut ya. Okay.
1: Ya, jadi antara sekolah dan itu melambangkan sekolah dan orang tua itu mempunyai tugas yang sama pentingnya gitu untuk merajut kehidupan anak-anak melalui teladan ya, melalui perhatian, melalui apapun yang dilakukan itu kerja sama-sama untuk membentuk satu karya yang indah gitu. Dan itu membutuhkan proses. Nah itu di video, jadi ada kayak proses anak-anak yang bisa merajut itu di video. Jadi ditayangkan begitu, jadi anak-anak itu ngerti, oh seperti ini ya ternyata orang tua dan guru itu berkolaborasi. Itu sampai di apresiasinya, guru-guru dan staff itu menerima dalam bentuk rajutan juga. Diberi satu pouch begitu dan tas yang semuanya rajutan. Di dalam pouchnya itu ada surat, yang tertuju kepada guru. Dan ketika mereka menulis itu kan baru memikirkan, oh guru yang ini saya terkesan ininya, kesabarannya. Guru yang ini saya terkesan perhatiannya. Jadi itu momen untuk anak-anak itu melihat, oh ternyata guruku itu tidak hanya sekedar mengajar begitu, tapi mereka memberikan waktu mereka, perhatian mereka gitu. Dan tulisannya itu berkesan sekali. Saya termasuk yang dapat surat ya, beberapa ada 10 gitu. Miss, terima kasih untuk kesabarannya. Itu tuh membuat hati saya itu kayak, wah anak-anak melihat itu ya di dalam diri saya. Dan itu menguatkan panggilan saya sebagai seorang guru. Meskipun kadang kita lelah ya, tetapi terbayarkan begitu ya dengan tulisan yang indah yang diekspresikan lewat surat seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kan muridnya tuh kan banyak, guru kan juga banyak. Apakah guru, staf dan lain sebagainya yang terlibat di dalam sekolah tersebut pasti akan mendapatkan surat misalnya begitu?
1: Kalau itu karena tema di SMP, tentu saja yang di SMP ya. Karena SMA ya, tadi kan temanya beda lagi. Ya semua.
0: Semua dapat ya.
1: Semua dapat.
0: Oke. Lalu saat misalnya kalau guru itu kan setiap hari ketemu di kelas ya.
1: Betul.
0: Misalnya guru si A ngajar di sini. Tapi kalau yang di luar misalnya TU atau staff yang lainnya, itu cara memberikannya bagaimana?
1: Iya, waktu di acara itu kan ada satu momen.
0: Oh iya. Bukan waktu misalnya nih contoh ya, misalnya di bagian admin itu kan di ruangan khusus, kemudian anak-anak datang memberikan gitu ya. Bisa juga sebetulnya.
1: Itu justru kelebihan panitia orang tua ini, mengemas acaranya sampai sedemikian rupa. Mereka tuh diundang loh, ada undangannya. Jadi di hari itu ada yang di, meskipun tadi surprise-nya banyak di acara yang pertama ya, di TAW pertama, tapi yang ini pun mereka memikirkan surprise gitu. Jadi kayak di prank, harusnya acara jam berapa, tiba-tiba di hari itu dibalik pagi. Jadi gurunya ditahan dulu untuk gak masuk di ruangan. Udah diundang, ditarik sama ini anak-anaknya gitu. Untuk menuju ke ruangan itu, jadi sudah ada tugas buat anak-anak menggandeng gurunya, disiapkan untuk masuk dalam satu ruangan begitu. Nah itu luar biasa sekali sih. Jadi kayak mereka masuk, ada prosesinya dan diberi kalung itu. Udah ada tulisan kalungnya, tuh kalung rajutan tadi ya. Itu yang di SMP. Sudah ada suratnya. Setiap orang dapat 10 atau 15 surat.
0: Sedetail itu ya.
1: Sedetail itu. Orang tua luar biasa.
0: Oke. Siapa sih nggak tertarik sekolah
3: Kristen Tritunggal.
0: Oke. Masih menemani sahabat semuanya. Ada tema apa lagi di TAW kali ini?
2: Saya cerita sedikit yang di SMA ya. Yang di SMA itu memang kita,
0: tapi tunggu dulu ya, nanti gimana? Sebelum dijawab saya akan kembali mengundang sahabat Iktus yang mau bergabung bertanya, boleh. Mungkin ada, ini sekolah di mana sih, alamatnya di mana, boleh bertanya silahkan di 0817450596.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707-7289.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Oke, masih di Morning Blessing hari ini bersama dengan Sekolah Kristen Tritunggal. Sahabat itu banyak yang disampaikan bersama dengan Sekolah Kristen Tritunggal setiap bulan ya, menemani sahabat-sahabat semuanya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Kan ada banyak tema dari TAW ya. Apa saja sih yang pernah diberikan temanya? Ada yang menjawab nih, siapa nih?
2: Silakan.
3: Jadi setiap unit itu kan akan orang tua ya, terutama yang termasuk di TPC itu akan membahas apa gitu ya untuk temanya. Okay. Setiap tahun kan kita usahakan berbeda supaya jadi surprise yang berbeda untuk guru-guru gitu ya. Jadi setiap unit itu punya temanya sendiri-sendiri.
1: Kan ada panitianya sendiri gitu ya.
3: Okay. Jadi dikemas sendiri-sendiri. Ini saya bisa ceritanya sih di yang SMA ya.
1: Oke,
3: okay,
1: silakan.
3: Pasti
1: kan apa
3: gitu.
1: Tingkat SMA kan mungkin lebih sedikit. Ya, begitu ya Miss Yeni ya. Karena mungkin lebih apa namanya? Idenya anak-anak yang kan sudah gede-gede ya.
3: Oke. Okay. Yang SMA itu tidak hanya orang tua yang memikirkan begitu. Jadi kalau yang SMA itu kita melibatkan anak-anak langsung, Mbak Eri. Karena ada NCO di sekolah Tritunggal. Itu NCO itu
2: pengurusnya BIPI gitu ya. Boys Brigade.
3: Kalau mungkin di sekolah lain seperti OSIS gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Nah, itu anak-anak yang terlibat di dalam NCO ini yang juga ikut memikirkan acaranya mau dibikin gimana gitu. Jadi ide-idenya mereka sendiri gitu ya. Mungkin ide dari anak-anak kalau sudah remaja itu kan lebih fresh ya.
1: Betul.
3: Jadi mereka lebih fresh, jadi mereka mau rancang sendiri gitu. Nanti kita tinggal orang tua yang ikut mengikuti gitu.
1: Seperti nambahin, ini ya,
3: nambahin
1: gitu ya.
3: Oh, ini diberi gini gitu. Jadi lebih langsung anak-anaknya dia mau mengapresiasi guru-gurunya itu seperti apa. Itu saya juga salut banget dengan NCO yang ada itu. Mereka sampai kerja lembur-lembur loh Mbak Eri. Itu sampai harus motongin kupon, terus mereka menyiapkan
1: pernik-perniknya pokoknya.
3: Iya, pernik-pernik kegiatannya tuh sampai pulang malam-malam karena kebetulan anak saya sendiri juga terlibat di dalam NCO gitu. Jadi sampai pulangnya malam-malam itu persiapan.
1: Tapi nggak dimarahin kan?
3: Ini enggak sih saya.
1: Kan tahu ya apa yang dikerjakan.
3: Karena di situ juga saya melihat anak saya bergabung di NCO itu juga ada gunanya.
1: Iya.
3: Karena saya melihat dia lebih tanggung jawab, dia bisa lebih memberi apa gitu. Jadi ada sumbangsih apa yang bisa dia lakukan, dia belajar berorganisasi ya di situ ya. Nah, jadi benar-benar anak-anak mengemas sendiri sampai yang awal itu kan kita kalau orang tua kan hanya kita nyiapin teknisnya aja ya. Jadi SMA tuh benar-benar anak-anak untuk karena di SMA itu kita mau kolaborasi untuk kebersamaan. Jadi karena kalau anak remaja itu sudah bukan seperti anak-anak lagi yang harus anak kamu kecil. Harus seperti ini, harus seperti ini gitu ya. Jadi lebih ke teman gitu ya.
1: Jadi kebebasan.
3: Jadi mereka seperti teman. Jadi kita mau ajak bareng-bareng, waktu itu memang kolaborasi bareng, kita nge-game bersama. Jadi guru itu dimasukkan di dalam grup-grup yang bersama dengan anak, juga orang tua juga terlibat di setiap grup itu. Jadi itu mereka benar-benar kolaborasi bareng itu. Jadi game-gamenya juga anak-anak sendiri yang mencari gamenya. Jadi seperti ini, seperti mereka yang menyiapkan semua sendiri itu. Jadi NCO semua yang kerja gitu kan untuk mengemas acaranya. Sampai waktu mengundang itu guru-guru dan staff dikumpulin di ruang guru ya Miss ya, betul ya. Dikumpulin di ruang guru, terus mereka mengundang gitu kan, diundang, dikasih kartu undangan. Itu ternyata juga di kartu undangan itu ada tulisan yang private gitu, setiap guru
1: beda-beda
3: gitu. Karena ada kata-kata yang berbeda untuk setiap guru itu dari anak-anak semua sendiri. Mereka yang membuat
2: personal
3: gitu
2: ya. Personal. Dear my principal, dear my teacher apa ya.
3: Itu benar-benar sampai sedetail itu mereka terus mengajak guru-guru itu juga mereka semua. Jadi setiap satu guru didampingin oleh satu siswa untuk digiring naik ke aula gitu untuk dibawa ke acara itu. Jadi benar-benar itu
2: hari spesial buat guru. Jadi guru yang biasanya membuat acara ini menikmati acara.
1: Duduk manis ya.
2: Duduk manis.
1: Jadi waktu tanggal 4 sampai tanggal 8 itu Kegiatannya tidak ada pembelajaran di kelas ya?
2: Ada, tetap.
1: Oh, tetap ada.
2: Ada. Ya,
1: oh, ada jam khususnya ya?
2: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kita pakai 2 jam pelajaran biasanya untuk acara ini. Mm-hmm. Setelah acara selesai, mereka pembelajaran lagi.
1: Oke,
4: okay, baik. Kembali belajar.
1: Catat nih ya, besok tahun depan, bulan Mei ya?
2: Bulan Mei, setiap awal bulan Mei.
1: Oh, setiap awal bulan Mei. Baik. Nah, sahabat itu, obrolan kita panjang banget, yang mau tanya-tanya seputar Sekolah Kristen Tritunggal. Oh, kok seru banget ya sekolah di sana, ada apresiasi guru, kemudian juga pokoknya kegiatan ada MIPI ya, bener ya?
2: Yeah.
1: MIPI, kemudian juga banyak pokoknya ya, kalau sahabat itu mengikuti talkshow bersama dengan Sekolah Kristen Tritunggal 1 bulan sekali, itu banyak informasi yang dibagikan karena di sana juga ada kerohaniannya juga kuat begitu ya. Termasuk Pak Ongki ya yang membimbing gitu ya?
4: Tidak Bu.
1: Oke, okay, baik sahabat semuanya, masih ada waktu untuk pagi hari ini sebelum kita mengakhiri perbincangan ini. Nah, silakan setiap narasumber akan memberikan 1 pesan singkat untuk para orang tua dan juga sahabat Iktus yang pagi hari bergabung bersama Iktusnya. Nah, silakan. Siapa dulu nih Pak Ongki, Miss Nini? Ya, ini tunjuk-tunjukkan ini ya.
2: Ya, saya dulu nggak apa-apa.
1: Oke, okay, silakan Miss Nini.
2: Jadi respect itu memang kita nggak mau ciptakan dalam suasana yang menakutkan begitu ya. Gurunya killer, lalu anak-anak respect, anak-anak tunduk, bukan. Tetapi kami mau membangun budaya respect ini dengan dari hati gitu ya. Hati yang belajar melihat dan menghargai orang lain begitu, bahwa kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi bagaimana anak-anak belajar untuk tidak melihat ke diri mereka sendiri terus, aku kan yang dilayani, aku kan yang diajar, guru kan memang tugasnya mengajar, staff kan memang tugasnya untuk mensupport. Tidak seperti itu begitu ya, tapi anak-anak belajar melihat bagaimana orang tua mengekspresikan dalam bentuk bermacam-macam tadi ya, apresiasi yang abstrak itu bisa diwujudkan di dalam tindakan yang nyata, mendoakan, memperhatikan, mengucapkan terima kasih, memberikan kenang-kenangan, itu merupakan satu warisan gitu ya untuk anak-anak, bagaimana belajar menghargai orang gitu ya, dengan bukan karena orang itu melakukan sesuatu, tetapi memang orang itu berharga, berharga di mata Allah. Bagaimana guru-guru juga memandang anak-anak itu juga berharga dan layak untuk dihormati begitu ya, meskipun umurnya muda, tetapi kami guru-guru dan staff juga menghargai mereka. Begitu.
1: Oke, okay, baik Miss Dini. Silakan nih Pak Ongkil, Bu Yeni.
4: Ya, kalau okay. Dari saya ya, melalui TAW ini ya, kita belajar bahwa apa namanya, nasihat atau anak itu belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi anak itu belajar juga dari teladan. Mereka melihat tindakan nyata. Nah, dari sana itu pasti akan tertanam kuat ya, dan di sana anak pasti akan tergerak juga untuk mengikuti apa yang mereka sudah lihat, mereka sudah alami begitu ya. Nah, ini akan menancap kuat di dalam ingatan anak-anak. Nah, dalam konteks TAW berarti seperti yang tadi sudah disampaikan Miss Nini, yaitu bagaimana kita belajar untuk menghargai orang lain, secara khusus mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, yang punya andil, punya peran di dalam membentuk, di dalam menolong kehidupan kita. Yeah. Nah, itu yang anak perlu belajar, perlu lihat dan lakukan.
1: Oke, okay. Baik Bu Yeni.
3: Iya, kalau untuk saya itu sebagai orang tua ya. Jadi saya ya bersyukur banget. Jadi untuk kita menaruh anak kita gitu, ya menaruh anak kita di satu sekolah itu penting banget. Bagaimana sekolah itu gitu ya. Jadi kalau di Tritunggal saya bersyukurnya ternyata tidak hanya dari segi akademik saja, ternyata juga sampai ke karakter anak juga itu sangat penting gitu ya. Jadi Sekolah Tritunggal itu benar-benar dengan acara TAW ini mau melatih karakter anak gitu ya. Jadi untuk kita respect, tunduk itu enggak cuman misalnya lewat di depan guru terus permisi gitu enggak ya, tapi benar-benar dengan apa mereka juga bisa memberikan untuk guru mereka, bahkan sampai mungkin kata-kata yang mungkin dengan bahasa mereka, tapi itu benar-benar cerminan dari hati anak-anak untuk guru itu gitu. Terus juga ada momen di mana kita saat EHW itu pasti kita mendoakan guru-guru, jadi gitu ya, jadi dari orang tua kita minta salah satu gitu ya untuk mendoakan guru-guru, itu juga anak-anak juga ikut turut mendoakan untuk guru-guru. Nah itu momen-momen seperti itu kalau saya tuh sangat-sangat bisa membekas gitu di hati anak-anak. Oh ini memang benar-benar menghargai, mengapresiasi guru itu seperti itu gitu. Jadi seperti yang Pak Ongki juga tadi bilang, dengan tindakan yang nyata kelihatan langsung gitu ya, dipraktekkan langsung saat TAW ini gitu.
1: Baik ya. Baik, terima kasih Bu Yeni dan terima kasih untuk setiap sharing dan juga refleksi yang begitu hangat pagi hari ini karena mentarinya sudah semakin tinggi nih ya. Kiranya melalui percakapan ini kita diingatkan kembali bahwa pendidikan karakter itu tidak terjadi hanya lewat teori saja, tapi lewat pengalaman nyata yang terus dihidupi bersama. Dan mungkin di tengah dunia yang semakin cepat dan keras, kemampuan untuk menghargai orang lain menjadi salah satu karakter terpenting ya, yang perlu ditanamkan pada anak-anak kita. Karena itu, sekolah menyediakan pengalaman, orang tua memodelkan, dan anak-anak mempraktekannya secara nyata. Tuhan berkati. Terima kasih Miss Nini, Pak Ongki, Bu Yeni. Akhirnya
4: terima
1: kita pamit ya.
4: Eri,
1: saya Eri.
2: Saya Miss Nini.
4: Saya Ongki.
3: Saya Yeni.
1: Pengucapan selamat pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi, semangat pagi sahabat Iktus. Kita berjumpa di acara Inspiration of Education untuk edisi hari ini. Menyapa dan menemani sahabat di kesempatan pagi di tengah aktivitas sahabat, kami akan berbagi kisah-kisah inspiratif dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal baik yang bisa bermanfaat bagi sesama, bagi lingkungan, dan juga bagi diri kita sendiri. Nah, kali ini saya akan berbagi kisah inspiratif dari seorang sosok dari Fitrian Widianto yang saya ambilkan dari Harian Kompas, Kamis 7 Mei 2026, yang diberi judul Gairah Literasi di Daerah Terpencil. Sebelum kami akan bacakan kisah inspiratif ini, kita akan dihibur dengan beberapa lagu sekaligus membuka perjumpaan kita di Inspiration of Education untuk hari ini. Selamat mendengarkan.

Tikus membagikan kisah inspiratif, tentunya bisa menginspirasi buat kita, bermanfaat buat kita yang mungkin juga tengah melakukan atau membuat suatu cara untuk bisa membawa berkat ya, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Salah satu sosok yang ingin kami bagikan hari ini yang saya ambilkan dari Harian Kompas, yaitu seorang Fitrian Widianto. Usia 28 tahun, hampir tidak pernah kehilangan akal. Ia membangun ruang-ruang kreativitas sejak tinggal di kota Jambi hingga kini merantau sebagai guru di pedalaman Sangau, Kalimantan Barat, yang diberi judul oleh Harian Kompas Gairah Literasi di Daerah Terpencil. Sahabat Iktus, Fitrian Widianto, 28 tahun, sewaktu mendapat kabar penempatan sebagai guru di pedalaman Sangau. Fitrian yang akrab dipanggil Vito diliputi rasa penasaran. Pasalnya ia masih awam nih terhadap wilayah itu. Tidak ada pula kerabat atau kenalannya di sana. Nah, berbekal semangat, ia memutuskan untuk berangkat pada bulan Oktober 2025. Vito mendapat penempatan tugas di Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sangau. Dari ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, waktu tempuhnya 6 hingga 8 jam untuk mencapai pusat Kecamatan Toba. Selanjutnya, ia masih harus melanjutkan perjalanan ke Bagan Asam. Disitulah tempatnya bertugas sebagai guru, yakni SMPN 31 Atap Toba. SMPN 31 Atap Toba, tempatnya mengajar itu memiliki 3 ruangan atau lokal. Satu lokal diisi untuk beberapa kelas sekaligus. Bahkan ada lokal yang dimanfaatkan untuk kelas merangkap ruang guru. Tidak ada pula rumah dinas untuk guru. Karena itu pihak sekolah memanfaatkan sebuah pos kampling berukuran sekitar 4x4 meter di desa itu sebagai rumah dinas, tanda kutip. Tempat itu ditempati Vito bersama dengan 2 guru lainnya dari luar daerah. Suatu ketika Vito melihat ada pondok tua yang terbengkalai. Lantai kayu dan dinding bangunan yang bertahun-tahun tidak digunakan itu sudah lapuk. Atapnya telah hancur. Vito minta izin kepada kepala sekolah untuk memanfaatkan bangunan itu. Setelah memperoleh persetujuan, ia mulai memperbaikinya. Kayu-kayu masih layak dipakai di desa, dikumpulkan untuk menambal lantai yang lapuk. Pekerjaan itu rupanya menarik perhatian para murid. Mereka pun membantunya memperbaiki pondok sepulang sekolah. Semak-semak di sekitar bangunan turut dibersihkan. Berkat gotong royong, pondok itu bisa ditempati. Bagian tengah ruangannya disekat sebelah ruangan untuk tempat tinggal Vito. Ruangan yang sebelah lagi sebagai ruang kreatif. Ia namai tempat itu Balai Rana Ilmu. Nah, setiap sore anak-anak datang. Mereka belajar membaca, menulis, dan mengenal dunia luar. Di sini banyak anak yang kemampuan literasinya masih rendah. Yang utama ditanamkan adalah kebiasaan membaca dan menulis. Vito juga mengajak anak-anak membudidayakan sayuran di pekarangan, membuat kerajinan tangan, serta mengenal teknologi secara sederhana. Pondok itu biasanya ramai hingga malam. Anak-anak betah berkumpul, berdiskusi, atau sekedar membaca buku bersama. Tidak jarang Vito memasak lalu mereka makan bersama. Balai Rana Ilmu akhirnya menjadi ruang alternatif yang memberi pengalaman berharga bagi anak-anak di sana. Budidaya sayuran menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Selama ini banyak keluarga di sana masih sangat bergantung pada pasokan sayur dan lauk dari luar desa. Itu membuat biaya untuk mencukupi kebutuhan pangan harian itu membesar. Sebagai guru muda, Vito terus belajar beradaptasi dengan lingkungan barunya di pedalaman Sangau. Karena menaruh minat kuat pada media sosial, saben hari ia menayangkan beragam aktivitas di Balai Rana Ilmu.
Sesekali ia selipkan kondisi fasilitas pendidikan di tempatnya bertugas. Kondisi bangunan Balai Rana Ilmu yang digunakan sebagai ruang kreatif anak muda juga pernah ia tayangkan lewat media sosial miliknya @vito_nemo. Dalam postingan itu, Vito menceritakan bagaimana mereka menyiasati keterbatasan dengan kreativitas. Pesannya sederhana, jangan menyerah oleh keterbatasan. Tayangan-tayangan dari Balai Rana Ilmu kerap menuai respon publik. Vito tak menyangka banyak pihak menaruh peduli. Bantuan mulai mengalir, mulai dari buku, perlengkapan belajar, hingga donasi untuk memperbaiki atap pondok Balai Rana Ilmu. Namun bukan hanya dukungan, Vito juga pernah dihubungi orang-orang tak dikenal. Beberapa pihak tidak senang terhadap beberapa isi postingannya. Padahal ia hanya ingin menyuarakan agar lebih banyak perhatian ke wilayah pedalaman. Nah sahabat, itu sebagaimana kisah Fitrian Vidianto atau Vito ini saat dia berjuang dengan segala keterbatasan di pedalaman. Nanti kita akan bagikan kisah selanjutnya. Kita break sebentar untuk menyimak beberapa lagu berikut ini. Masih di acara Inspiration of Education.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat Iktus, kembali lagi di Inspiration of Education. Beberapa lagu baru saja menghibur kita. Semoga bisa menemani di kala sedang beraktivitas hari ini. Kembali lagi kisah dari sosok Fitrian Widianto atau dipanggil Vito, yang lahir 31 Januari tahun 1998. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Jambi. Dia juga pernah mendapatkan penghargaan Pemuda Pelopor 2021, Wira Muda 2023, dan Duta Pemuda 2024. Sahabat, kisah sebelumnya bagaimana ia menjadi guru di daerah pedalaman, tepatnya di Desa Agam Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Dari ibu kota provinsi Kalimantan Barat, waktu tempuhnya sekitar 6 hingga 8 jam untuk mencapai pusat Kecamatan Toba. Selanjutnya harus melanjutkan perjalanan lagi ke bagian Asam. Nah, disitulah ada SMPN 3 Satu Atap Toba di mana Vito mengajar. Nah, di tengah keterbatasan dia mulai mengajak murid-muridnya dan juga lingkungan tempat tinggal dia sekarang, yaitu di pedalaman Sanggau, untuk beraktivitas. Selain dia mengajak untuk anak-anak senang membaca, menulis, ya, belajar membaca, menulis, dan mengenal dunia luar di sebuah tempat yang sederhana, di pondok, ya, di mana anak-anak bisa berkumpul, berdiskusi, dan sekedar membaca buku bersama. Ia juga mengajak anak-anak dan lingkungan sekitar itu untuk menanam sayur-sayuran, ya, yang dibutuhkan setiap hari. Karena ternyata di sana banyak keluarga yang sangat bergantung pada pasokan sayuran dan lauk dari luar desa itu. Jadi untuk membuat biaya itu membengkak begitu, ya, untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sebagai guru muda, Vito terus belajar beradaptasi dengan lingkungan barunya di pedalaman Sanggau. Karena menaruh minat kuat pada media sosial, saben hari ia tayangkan, ya, beragam aktivitas di balai ranah ilmu tempat dia membuka, ya, balai tersebut bersama anak-anak didiknya di sana. Setelah dia mengupload beberapa kegiatan melalui media sosialnya, ada beberapa pihak yang mulai memperhatikan dengan membantu mengirimkan buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak di sana, perlengkapan belajar, hingga donasi untuk memperbaiki atap pondok balai ranah ilmu. Namun sekali lagi, bukan hanya dukungan, Vito juga pernah dihubungi orang-orang tak dikenal. Beberapa pihak ada yang tidak senang terhadap beberapa isi postingannya. Padahal yang dia inginkan adalah menyuarakan agar lebih banyak perhatian ke wilayah pedalaman, terutama hal pendidikan. Nah sahabat, bertugas di pedalaman tidak menyurutkan semangat Vito. Kondisi penuh keterbatasan sudah menjadi bagian dalam kehidupannya sejak kecil. Ia lahir dan besar di kota Jambi. Ayahnya itu bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibunya membuka jasa cuci pakaian dari rumah ke rumah. Nah sahabat, keterbatasan ekonomi membuatnya terbiasa hidup sederhana sejak masih kecil. Dari SD sampai kuliah, ia terbantu oleh karena beasiswa. Kondisi serba terbatas itu membuat Vito belajar bertahan dan memahami proses. Ia pun membangun kepercayaan diri dengan senang berorganisasi. Ia percaya anak muda bisa berdaya jika diberikan ruang-ruang kreatif. Belajar kepemimpinan pun didapatkannya lewat berorganisasi. Komunitas-komunitas kecil dibangunnya sejak di bangku SMA. Lalu sewaktu kuliah, Vito gelisah melihat minimnya ruang bagi anak muda di kota Jambi. Ia pun mendirikan Rumah Kreatif Pemuda Siginjai atau disingkat RKPS pada tahun 2017. Komunitas ini menjadi wadah belajar non-formal bagi anak-anak muda, dari menulis, melukis, hingga kegiatan kreatif lainnya. Langkah itu membuatnya dikenal sebagai penggerak muda, berbagai penghargaan pernah ia raih. Namun Vito tidak berhenti pada capaian itu.
Mimpinya ingin menjadi guru. Ia pun melanjutkan studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Jambi. Cita-citanya ingin menjadi guru akhirnya terwujud setelah lulus kuliah dan pendidikan profesi guru atau PPG prajabatan pada 2023 yang berlanjut pada tugas pengabdian sebagai guru pedalaman. Nah sahabat, hingga kini Vito masih memimpikan fasilitas pendidikan yang lebih layak di pedalaman sepanjang anak Sungai Kapuas tempatnya kini ia tinggal. Ia pun ingin mewujudkan ruang literasi yang lebih aman dan nyaman bagi anak-anak muda. Nah sahabat, itu semoga kisah inspiratif dari sosok Fitrian Widianto ini bisa mengugah hati anak-anak muda untuk terus berkarya di dalam segala keterbatasannya. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak muda yang mempunyai mimpi membawa berkat dan menjadi berkat untuk lingkungan sekitar. Kita akan kembali menyimak lagu berikutnya, masih di Inspiration of Education.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
0: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Inspiration of Education untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap semangat dalam berkarya, Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya, tulis Yesaya, Nabi Israel, dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya pasal 40 ayat 11. Tidak heran jika jiwa George Frederick Handel, orang yang menulis Mesia, tergugah saat ia merenungkan ayat-ayat tadi. Yesaya hidup 700 tahun sebelum Kristus. Namun sama seperti di waktu itu, gambaran dari seorang gembala hampir tetap sama kuatnya di Timur Tengah di zaman ini. Dari panasnya pasir di Sahara hingga ke bukit-bukit landai tempat Laut Tengah yang biru bertemu dengan daratan, masih banyak gembala yang bisa kita temui di sana. Jujur saja, diperlukan kepribadian yang spesial agar bisa menghadapi isolasi dan kesepian yang mewarnai kehidupan seorang gembala, dan juga kegigihan untuk menghadapi cuaca, jam kerja yang panjang, dan tentu saja rasa bosan karena harus mengejar-ngejar domba yang tersesat lagi dan lagi, hari demi hari. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya, tulis Yesaya tentang Yang Maha Kuasa. Dia mempedulikan umatnya. Daud, yang menjadi gembala pada masa mudanya, menuliskan, "Punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya." Mazmur 100 ayat 3. Dari semua makhluk ciptaan Tuhan, domba adalah termasuk yang kurang cerdas. Singa berkeliaran di antara rumput yang tinggi, buaya bisa melindungi dirinya sendiri, burung terbang di udara. Tapi tanpa adanya gembala untuk melindungi mereka, domba akan berjalan tanpa sadar menuju bahaya dan dengan segera dilanda bencana. Meskipun banyak hal yang berubah di dunia, ada hal-hal yang tidak banyak berubah, termasuk kemampuan kita sebagai manusia yang lemah untuk mendatangi masalah dan tersesat jauh dari perlindungan gembala kita. Ada tentu mengira kita akan belajar dari kesalahan orang tua kita. Tidak juga. Kita membuat kesalahan kita sendiri. Kita mengira kita berbeda dan bahwa aturan yang berlaku atas generasi yang lama sudah tidak berlaku lagi. Tidak heran Yesaya menulis, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Yesaya pasal 53 ayat 6. Salah satu ciri yang mengagumkan dari Alkitab, kitab yang agung ini, adalah penulis-penulisnya memiliki latar belakang budaya yang beragam dan terpisah oleh waktu selama berabad-abad. Tetapi mereka semua menyuarakan hal yang sama. Baik perjanjian lama dan baru menggambarkan Allah Bapa kita di surga sebagai sosok yang memperdulikan umatnya. Dengan segala kegagalan kita, kesengajaan kita untuk menyimpang dari apa yang kita tahu adalah benar, Dia mencari kita dan dengan lembut membawa kita kembali bagaikan gembala yang mencari domba yang hilang. Yesus menceritakan kisah gembala yang memiliki 99 domba dalam kawanannya, tapi ia meninggalkan domba-domba yang selamat untuk mencari domba yang hilang. Dan ada sukacita waktu ia menemukannya. Bolehkah saya bertanya jujur saja, apakah Anda merasa seperti domba yang hilang di belantara, terasing dan jauh dari perlindungan gembala, dari kasih Sang Bapa? Nyatanya, gembala jiwa Anda sedang merindukan Anda jauh lebih dari Anda merindukannya. Kadang-kadang Allah menggunakan dorongan yang lembut untuk menarik perhatian kita. Kesulitan, rasa sakit dari hubungan yang putus, sakit hati karena penolakan. Lalu kita menyadari bahwa elemen yang hilang dari hidup kita adalah hubungan dengan Allah. Dan Sang Gembala jiwa kita menuntun kita pulang. Cerita Yesus tentang anak yang durhaka kepada ayahnya pergi menjelajahi dunia, yang kita sebut sebagai perumpamaan anak yang hilang, adalah gambaran tentang kasih Sang Bapa kepada anak yang hilang. Ada ada kabar baik, Sobat. Tak peduli di mana Anda berada, berapa jauh Anda telah tersesat, atau sebesar apapun penderitaan Anda, perkataan Yesaya tadi tetap merupakan sebuah kabar baik. Ia menghimpunkannya dengan tangannya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda. The Station of Salvation, 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai perakiraan cuaca kota Semarang untuk hari ini dan juga Jawa Tengah. Sabtu 30 Mei 2026 dominan cerah berawan sepanjang hari. Menurut situs BMKG, cuaca di kota Semarang hari ini Sabtu 30 Mei diperkirakan sebagian besar berawan. Angin bertiup dari barat laut ke timur laut menuju utara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 6 km per jam. Adapun suhu udara di kota Semarang berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 50 hingga 94%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 11 km per jam. Dengan suhu diperkirakan antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 97%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan berpotensi cerah berawan sepanjang hari.

Angin bertiup dominan dari barat daya menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 97%. Wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan berpotensi cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari utara menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 19 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 hingga 96%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca sebagian cerah berawan. Angin diperkirakan bertiup dari barat laut dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 sampai 87%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan cerah berawan namun masih berpotensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 11 km per jam dengan suhu di wilayah ini berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 96%.

Informasi berikutnya masih dari suaramerdeka.com. Banjir Semarang kian ganas, Pemkot serukan kolaborasi lintas daerah untuk atasi ancaman hulu. 5 kali banjir dalam 1 tahun, Kota Semarang kini berteriak anggaran fiskal tidak lagi cukup untuk melawan kiriman air dari hulu. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menghadiri acara Rembuk Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Grobogan pada Jumat 29 Mei 2026. Kehadiran Iswar ini adalah untuk mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dalam forum strategis yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah, jajaran Kepala OPD Pemprov Jateng, serta para kepala daerah sekedung sepur tersebut. Iswar menyoroti isu krusial mengenai kelestarian lingkungan, khususnya penanganan banjir dan rob yang masih menjadi tantangan klasik bagi Kota Semarang. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap paparan Sekda Jateng yang kembali menggaungkan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Meskipun Kota Semarang saat ini memiliki kapasitas fiskal yang cukup tinggi di antara daerah lain, persoalan lingkungan seperti penurunan muka tanah sebesar 10 hingga 12 cm per tahun di kawasan pantura tetap memerlukan penanganan yang komprehensif.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. PDAM Semarang naikkan tarif niaga dan industri per 1 Juni. Setelah 7 tahun menahan tarif di tengah lonjakan biaya operasional, PDAM Tirta Modal Kota Semarang akhirnya mengambil langkah strategis dengan menaikkan tarif air untuk sektor niaga dan industri. Mulai 1 Juni 2026, kebijakan harmonisasi tarif adalah upaya menjaga keberlanjutan layanan air bersih, stabilitas operasional hingga menyelamatkan lingkungan dari ancaman penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang semakin masif. Langkah penyesuaian tarif ini dilakukan secara selektif dan hanya menyasar golongan pelanggan niaga serta industri, sedangkan tarif untuk golongan rumah tangga dan sosial tidak mengalami perubahan. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Kota Semarang Adi Setiawan menjelaskan bahwa langkah ini mengacu pada Peraturan Wali Kota atau Perwal Nomor 4 tahun 2025. Implementasi kebijakan ini sempat tertunda demi memberikan ruang bagi Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng untuk memantau dan memastikan kualitas pelayanan PDAM langsung di masyarakat.

Informasi berikutnya kami sampaikan, KAI Daop 5 Purwokerto tambah ribuan kursi kereta untuk antisipasi libur panjang Mei 2026. PT KAI 5 Purwokerto menyiapkan tambahan kapasitas perjalanan kereta api guna mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei 2026. Sebanyak 1.850 kursi tambahan disediakan untuk mendukung mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat selama masa liburan tersebut. Secara keseluruhan tersedia 71.340 tempat duduk untuk melayani perjalanan penumpang di wilayah Daop 5 Purwokerto. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibudin menyampaikan bahwa rata-rata kapasitas harian selama periode libur mencapai lebih dari 10.000 kursi per hari. Penambahan rangkaian dilakukan pada sejumlah perjalanan kereta api favorit keberangkatan wilayah Purwokerto dan Cilacap. Beberapa kereta yang mendapatkan tambahan kapasitas diantaranya KA Cakrabuana Relasi Purwokerto, Gambir, KA Joglo Semarkerto Relasi Cilacap, Yogyakarta, serta KA Wijaya Kusuma Relasi Cilacap Ketapang. Selain itu, KA Purwojaya juga mengalami penambahan jumlah kereta eksekutif untuk memenuhi kebutuhan penumpang selama periode libur panjang. KAI menghimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi resmi maupun kanal penjualan resmi lainnya.

Dari Magelang kami sampaikan, rangkaian Waisak Api Abadi Merapen disemayamkan di Candi Mendut sebelum dibawa ke Candi Borobudur. Api Abadi Merapen disemayamkan di Candi Mendut, Kabupaten Magelang dalam rangkaian Hari Raya Trisuci Waisak 2570, Jumat 29 Mei 2026. Selanjutnya akan dibawa ke Candi Borobudur pada puncak Waisak, Minggu 31 Mei 2026. Pagi hari sebelum disemayamkan, api terlebih dahulu diambil langsung di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya api dibawa ke Magelang dan sampai di Candi Mendut sekitar pukul 15.45 WIB. Api-api abadi ini diterima oleh Humas Walubi Jawa Tengah Tanto Harsono dan dibawa ke altar dengan diiringi belasan obor bambu yang dibawa para walubi. Para tamu VIP dan pengurus sangha kemudian menyalakan lilin pancawarna dengan api abadi ini dan dilanjutkan doa bersama dipimpin para pemimpin sangha.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan.

Informasi selanjutnya kami sampaikan, BNN jelaskan hasil asesmen anak pejabat Riau yang terjaring razia tempat hiburan malam. Dari Riau, kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret seorang anak pejabat daerah di Riau menjadi perhatian luas masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Sorotan publik muncul setelah aparat kepolisian menggelar razia di sebuah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru pada Minggu dini hari 24 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 13 orang yang kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolresta Pekanbaru Moharma Arta menyebut seluruh orang yang diamankan menjalani tes urin di Rumah Sakit Bayangkara. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah orang dinyatakan positif mengandung zat narkotika dan obat tertentu. Salah satu yang menjadi perhatian ialah AF, seorang anak bupati di Provinsi Riau yang berapa SA juga tersebut. Disebut memiliki hasil pemeriksaan serupa. Polisi kemudian melakukan pendalaman terhadap barang bukti dan dugaan kepemilikan narkotika yang ditemukan saat penggerebekan berlangsung.

0: Sementara informasi berikutnya kami sampaikan masih dari suaramerdeka.com dari Sulawesi Selatan. DPRD Sulsel soroti polemik seleksi Paskibraka 2026 dugaan ketidakadilan jadi perhatian publik. Kontroversi seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 masih menjadi sorotan publik hingga saat ini. Perbincangan bermula setelah muncul dugaan ketidakadilan dalam proses penentuan peserta yang akan melaju ke tingkat nasional. Nama Kathleen Ivani Lesmana menjadi pusat perhatian setelah disebut sempat masuk jajaran tiga besar peserta terbaik. Namun posisinya dikabarkan berubah dan digantikan oleh peserta lain dari Kabupaten Jeneponto. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat termasuk dugaan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak setara dalam proses seleksi. Situasi ini membuat Komisi ADPRD Sulawesi Selatan mengambil langkah dengan menjadwalkan rapat dengar pendapat atau RDP bersama pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel. Ketua Komisi ADPRD Sulsel Andi Muhammad Anwar Purnomo menyampaikan bahwa agenda tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dalam penetapan peserta Paskibraka tingkat nasional. RDP dijadwalkan berlangsung pada awal Juli 2026 dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait guna memperoleh penjelasan yang lebih lengkap. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Sahabat Iktus, masih kami temani sahabat Iktus ya di 96.5 FM. Saatnya kami akan bersama sahabat kembali untuk berbagi aneka tips di Sabtu Warna-Warni hari ini. Dan di tengah kesibukan sahabat, baik yang ada tempat tugas, di rumah, dimanapun sahabat Iktus tengah bergabung ya bersama kami, kami akan hadirkan beberapa lagu pujian yang tentunya bisa memberikan semangat tersendiri di kala sedang beraktivitas. Pastikan sahabat tetap bersama kami di Happy Family hingga pukul 11.30 menit. Ada beberapa lagu yang bisa sahabat simak dan mengawali perjumpaan kita. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Di kala liburan long weekend, kalau nggak pergi kemana-mana, yuk kita bersih-bersih ya. Nah, biasanya kalau di rumah sudah melakukan segala sesuatu, oh kamar mandinya belum tersentuh nih. Nah, mumpung akhir pekan yang libur, kita bersih-bersih. Cukup dua bahan murah ini, kerak kamar mandi atau keramik kamar mandi bisa hilang loh ya. Nah, sahabat Iktus, tahukah sahabat cara menghilangkan kerak kuning di celah ubin kamar mandi? Nah, sahabat bisa melakukan pembersihan gitu ya, menghilangkan kerak di celah ubin kamar mandi dengan cara-cara yang ingin saya bagikan. Kamar mandi memang menjadi tempat yang selalu kita kunjungi di dalam rumah, jadi harus bersih. Kalau kamar mandi bersih berarti orangnya suka bersih-bersih deh. Tapi kalau jorok ya udah, berarti itu tercerminan diri. Ya enggak sempat sih ya. Ya, makanya mumpung libur kita sempatin ya. Dalam sehari seseorang mungkin bisa menggunakan kamar mandi lebih dari 3 kali. Bener gak sih? Ya, makanya harus bersih. Nah, kamar mandi itu merupakan tempat yang lembab dan sering kotor. Maka dari itu, kita ini perlu rutin membersihkannya. Sambil mandi bersih-bersih juga bisa. Tapi kadang-kadang kan sibuk ya, cepet-cepet harus segera berangkat. Nah, itu jadi harus segera menyediakan waktu untuk bersih-bersih. Nah, kamar mandi tadi kan dikatakan juga kita tahu bahwa lembab, kotor ya, maka dari itu ya harus rutin membersihkannya. Jika tidak rutin dibersihkan tentunya akan menumpuk ya banyak kotoran seperti kerak pada sela-sela ubinnya. Kerak kuning yang ada di sela-sela ubin ini akan membuat tampilan kamar mandi kita jadi kotor. Jadi sudah kotor, mengerak gitu ya, meski disikat berkali-kali pun noda itu tetap masih ada. Nah, kerak kuning yang ada di sela-sela ubin ini akan membuat tampilan kamar mandi jadi kotor. Bahkan setelah dibersihkan dengan sikat, biasanya kotoran di sela keramik tersebut masih tetap ada. Karena banyaknya kotoran yang menumpuk di sela-sela ubin kamar mandi, jika terlihat lebih kotor, orang ke kamar mandi rasanya itu jijik gitu ya. Nah, mulai dari partikel kotoran dari tubuh seperti sel kulit mati, lumut, belum lagi bekas sabun gitu ya, itu kan menjadi kerak ya. Nah, sahabat itu selama ini mungkin sahabat membersihkan sela-sela ubin kamar mandi menggunakan pembersih lantai atau pemutih. Tapi menggunakan pemutih juga seringkali meninggalkan aroma yang kurang sedap nih. Ternyata kita bisa loh menghilangkan kerak membandel itu cuma dengan larutan cuka dan baking soda. Sahabat punya baking soda di rumah, punya cuka, nah bisa dipakai itu bahan-bahan dapur yang kadang selalu tersedia ya. Baik cuka maupun baking soda mampu untuk melarutkan noda sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, cara menghilangkan kerak di keramik kamar mandi ada beberapa yang harus kita lakukan. Cara mengolah cuka dan baking soda menjadi pembersih beserta cara penggunaannya. Yang pertama, buat larutan baking soda dengan air dan aduk sampai kental. Bila tidak kental, tambahkan lagi sedikit baking soda lalu oles ke sela-sela ubin kamar mandi. Nah, setelah itu semprotkan cuka putih dan biarkan berbusa. Disemprotkan ya untuk cuka putihnya dan biarin berbusa. Jika sudah berhenti berbusa, bersihkan menggunakan sikat. Kan sekarang tuh banyak sikat khusus yang untuk menyikat sela-sela kamar mandi ya. Jadi beli itu ada. Kalau nggak ada pakai sikat gigi nggak kepake itu bisa disikat. Tapi sebetulnya kalau sahabat punya sikat khusus kamar mandi yang kecil untuk di sela-selanya itu lebih gampang. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, kita siapkan air, botol semprotan, cuka dan baking soda. Jadi taburkan baking soda pada sela-sela ubin kamar mandi yang berkerak tadi. Lalu tuangkan cuka dan air ke dalam botol semprotan dengan takaran yang sama. Ya, dengan takaran yang sama. Lalu semprotkan cuka ke arah sela-sela ubin yang sudah ditaburi baking soda tadi. Jadi biarkan selama beberapa saat, lalu gosok menggunakan sikat tadi. Nah, gampang kan sahabat itu? Jadi kalau sahabat selama ini memakai zat kimia yang ada botolan itu, beli dan ini coba pakai cuka dan air, cuka air dan baking soda.
Nah, selamat mencoba. Semoga berhasil. Anda bisa bercerita kepada teman-teman kalau Anda sudah melakukan tips sederhana ini. Ya, bisa dicoba. Itulah tips yang bisa kami bagikan untuk membersihkan kerak kamar mandi yang membandel, keramik ya. Nah, sahabat bisa coba mumpung libur nih ya. Nah, nanti kita juga akan bagikan tips berikutnya masih berhubungan dengan per kamar mandian. Jadi pastikan sahabat bersama kami. Kita break sebentar ya untuk simak lagu berikut ini. Dendang Sukacita dari Bobby Febian.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
5: Denny, Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
6: Ah, kakak, sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
5: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
7: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
5: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
6: Iya, kak, tahu.
5: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus, masih di Happy Family 96.5 FM, itu sahabat Anda Sabtu warna-warni ya. Gimana buat sahabat Sabtu tuh biasanya kegiatannya ngapain aja di rumah selain bersih-bersih? Ngaret, bangunnya siang. Wah, gak apa-apa sekali, boleh kok. Itu salah satu dari me time, bangun siang gitu ya. Atau mau kulineran hari ini, gak usah masak, kita makan di luar ya, asik gitu ya. Nah, tapi hari ini kita bersih-bersih dulu. Tadi kan kita sudah bagian tips membersihkan kerak di jubin atau di kok jubin keramik kamar mandi ya, pakai baking soda, kemudian cuka dan air gitu ya. Nah, kali ini buat sahabat yang suka menggantungkan atau kebiasaan menggantung handuk di kamar mandi, ayo siapa? Nah, stop kebiasaan ini. Kalau tidak mau, bahaya ini mengintai. Nah, simak infonya ya di Happy Family hari ini. Menggantungkan handuk di kamar mandi sering dianggap hal wajar. Setelah digunakan, banyak orang langsung menaruhnya kembali di gantungan agar mudah dipakai lagi di kamar mandi. Padahal kebiasaan ini bisa menimbulkan masalah kebersihan yang sering tidak kita sadari. Kamar mandi itu kan merupakan area yang cenderung lembab ya, karena buat mandi gitu kan, dan minim sirkulasi udara. Kondisi tersebut membuat handuk itu sulit kering sepenuhnya. Jika handuk dibiarkan lembab terlalu lama, berbagai mikroorganisme seperti bakteri dan jamur bisa berkembang dengan cepat. Akibatnya handuk yang seharusnya digunakan untuk membersihkan tubuh justru malah berpotensi membawa kuman. Selain itu, handuk yang disimpan di kamar mandi juga lebih mudah menyerap bau tidak sedap dari lingkungan sekitar, seperti dari saluran air, toilet, atau kelembapan ruang. Nah, bahaya menggantung handuk di kamar mandi sekarang ya. Nah, agar lebih waspada, ini ada beberapa bahaya menggantungkan handuk di kamar mandi yang perlu diketahui. Jangankan handuk, cintamu digantung aja gak enak kan, gak nyaman ya. Handuk juga sama, bisa mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan gitu ya. Nah, sahabat, yang pertama itu bisa menjadi sarang bakteri dan jamur. Nah, lingkungan kamar mandi yang lembab itu merupakan tempat ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang. Jadi salah satunya itu, sahabat Iktusia, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur karena lembab tadi loh.

Nah, jika sudah lembab, ya mikroorganisme tersebut berkembang di situ. Setelah dipakai, mesti kan lembab tuh handuk, tidak kering kan. Nah, jika handuk terus digunakan tanpa dicuci atau dikeringkan dengan baik, kuman bisa berpindah ke kulit kita. Kan bahaya. Yang kedua, menimbulkan bau apek pada handuk. Nah, handuk yang digantung di kamar mandi seringkali tidak mendapatkan sirkulasi udara yang cukup. Nah, kondisi ini membuat serat kain tetap lembab sehingga memicu munculnya bau apek. Bau tersebut biasanya menjadi tanda bahwa bakteri atau jamur mulai berkembang pada kain. Bisa juga berpotensi memicu masalah kulit. Handuk yang kotor atau terkontaminasi bakteri dapat meningkatkan resiko masalah kulit seperti iritasi atau gatal. Terlebih jika handuk digunakan berulang kali tanpa dicuci. Karena itu, menjaga kebersihan handuk menjadi hal yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Lalu handuk juga lebih cepat kotor kan? Uap air dari shower, percikan air hingga partikel dari toilet itu dapat menyebar di dalam kamar mandi. Jika handuk digantung di area tersebut, kotoran dan bakteri dari udara itu bisa menempel pada kain. Akibatnya handuk yang terlihat bersih sebenarnya sudah terpapar berbagai mikroorganisme. Lalu gimana? Nah, cara menyimpan handuk agar tetap higienis dan bersih dan nyaman saat digunakan, sahabat harus melakukan langkah sederhana yang bisa sahabat lakukan, yaitu jemur handuk di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik hingga benar-benar kering. Hindari menggantung handuk di dalam kamar mandi yang lembab. Lalu jangan lupa nih, cuci handuk secara rutin, setidaknya setiap 3-4 kali pemakaian. Gunakan rak atau gantungan handuk di area yang lebih kering, sahabat Iktus ya, sehingga tidak lembab. Nah, dengan menjaga kebersihan dan cara penyimpanan yang tepat, handuk akan tetap higienis serta aman digunakan setiap hari. Kebiasaan kecil ini juga dapat membantu mencegah penumpukan bakteri dan juga menjaga kesehatan kulit. Nah, gimana, setuju? Ya, kalau setuju lakukan dan tentunya agar tetap sehat, bersih, dan wangi. Oke, kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini di Happy Family Sabtu Warna-Warni ini hingga pukul 11.30 menit.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: Sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family. Kita akan segera akhiri dan kita simak acara berikutnya. Inilah firman untuk Anda bersama Pendeta Trianake dari GKI Beringin Semarang.
1: 96.5 FM, Ikhtus sahabat Anda.

Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudari pendengar setia Radio Iktus. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Triana Kestiawan dari GKI Beringin. Dan kita akan merenungkan firman bersama-sama. Dan firman ini diambil dari ayat yang sangat familiar Bapak Ibu dalam hidup saya, terutama 3 tahun paling tidak. Jadi hanya satu ayat itu kami diminta untuk merenungkannya selama 3 tahun lamanya di sebuah sekolah menengah pertama di daerah Tangerang, Bapak Ibu. Firman Tuhan tersebut adalah Amsal 1 ayat yang ke-7. Saya mau bacakan buat kita semua. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sederhana sekali, Bapak Ibu, ayat Alkitab ini, tetapi memang untuk merenungkannya diperlukan waktu bertahun-tahun. Karena saya sesungguhnya kurang mengerti ya, apa kaitannya waktu itu takut akan Tuhan dengan ilmu pengetahuan, dengan bagaimana kita bisa berhikmat. Karena kita tahu sendiri bahwa hikmat itu adalah berbicara soal kepintaran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kalau kita bicara ya, kita akan mengurai takut akan Tuhan satu persatu katanya, dimulai dari kata takut. Kalau kita bicara soal takut, pasti ada banyak ketakutan dalam kehidupan kita. Ada orang yang takut kalau ia dalam kehidupannya bertemu dengan serangga. Ada orang yang takut kalau dia bertemu dengan setan atau hantu. Tapi ada orang yang lebih takut daripada setan atau hantu ketemu dengan orang lain, ya. Jadi ketakutan itu banyak sekali macamnya dan bukan hanya terhadap subjek, tetapi juga terhadap objek. Tetapi yang kita mau garis bawahi di sini adalah ada banyak keadaan yang membuat manusia itu takut, Bapak Ibu. Jadi ketakutan itu bisa dimunculkan bukan oleh objek, bukan oleh subjek, tetapi oleh sebuah keadaan. Maksudnya bagaimana? Terutama ketika manusia itu ada dan ada dalam keadaan yang terjepit. Nah, ada dalam keadaan yang terjepit, ada dalam situasi yang sangat sulit, sehingga tidak ada lagi jalan keluar. Bahkan kita bilang, bahkan jendela aja nggak ada gitu, Bapak Ibu. Tetapi yang kita mau sama-sama buka di sini adalah bahwa dalam kehidupan kita, kita tuh banyak sekali punya ketakutan. Salah satunya adalah kalau kita terjebak, Bapak Ibu, dalam situasi yang tidak mengenakan. Contohnya saja saya mau ambil, kalau ya kita itu, ini hanya kalau Bapak Ibu, jika saja, ini bukan doa juga, tetapi marilah kita sama-sama berpikir dan merenungkannya. Kalau tiba-tiba kita ditangkap oleh aparat bertugas, lalu ketika kita disidang, kita diberikan vonis. Ini bukan lagi tuntutan, tapi vonis untuk ada dalam penjara seumur hidup. Tetapi hakim itu memberikan kepada kita dua opsi. Opsi yang pertama adalah tetap hidup, meskipun kita nggak tahu kapan kita akan dibebaskan. Atau dengan sebuah ketakutan lagi bahwa kita nggak akan dibebaskan, sehingga kita nggak punya kehidupan, kita nggak punya masa depan, dan keluarga kita juga tidak akan mengenal kita lagi. Tetapi ada pilihan yang kedua, bahwa saya bisa loh di dalam penjara itu mengakhiri hidup saya. Ada banyak cara untuk mengakhiri hidup, Bapak Ibu, dari yang sakit sehingga yang tidak sakit. Atau bahkan ada juga beberapa dari narapidana itu meminta supaya lebih baik saya di eutanasia saja, atau disuntik mati, kita kenalnya begitu. Kalau suasananya sangat terjepit seperti itu, keadaannya sangat terjepit seperti itu, apa yang akan kita pilih? Biasanya ketakutan-ketakutan yang demikianlah yang mendrive kehidupan kita, atau kita bisa bilang dia menyetir kehidupan kita. Karena kita takut anak kita tidak bisa jadi orang. Dia harus sekolah di sekolah yang bagus, dia harus mendapatkan fasilitas yang baik, lebih baik daripada saya, dia harus belajar lebih banyak daripada saya. Maka pilihannya adalah saya harus punya banyak uang, atau
atau saya harus punya banyak waktu buat anak saya. Dengan ketakutan-ketakutan itulah sebenarnya, ini bukan menyatakan bahwa ketakutan itu penting. Tuhan kadangkala memberikan ketakutan dalam kehidupan kita supaya kita bergerak maju. Itu yang paling penting dari rasa takut. Tetapi biasanya orang di dalam keadaan yang tertekan, ada dalam keadaan takut yang luar biasa, dia akan mengalami yang namanya dilema, Bapak Ibu. Itu tadi ya, seakan-akan pilihannya hanya ada dua. Seakan-akan dunia itu memiliki kesempatan-kesempatan yang banyakan buruk daripada baiknya. Kita juga akan mungkin merasakan atau sudah pernah merasakan yang namanya dilema whistleblower. Dilema whistleblower itu adalah ketika kita mengetahui bahwa ada sebuah skandal atau pelanggaran hukum yang berat yang dilakukan oleh atasan kita langsung, yang dimana dia itu sangat berjasa buat kehidupan kita dan karir kita. Tapi tantangannya adalah cuma dua, Bapak Ibu, untuk menjaga supaya tidak ada orang yang tahu tentang skandal dan pelanggaran hukum yang berat ini. Atau yang kedua, kita membuka skandal ini, melaporkan pelanggaran ini, sehingga nyata bahwa dilema itu ada dalam kehidupan kita, apalagi kalau ada keadaan-keadaan seperti ini. Nah, whistleblower itu dari kata tiup ya, orang yang meniup peluit sangat kencang, berbeda daripada yang lain. Dan orang yang memilih untuk menyatakan kebenaran itu disebut dengan whistleblower. Nah, kalau kita punya dilema semacam ini, apa yang akan kita ambil? Nah, ini tuh didrive oleh rasa takut kita. Ini tuh disetir oleh rasa takut kita. Jadi pemikiran kita bisa macam-macam, Bapak Ibu. Kalau kita membuka skandal ini, pelanggaran ini, maka kita akan mengkhianati atasan kita itu yang sudah sangat berjasa dalam kehidupan kita. Tapi di satu sisi, yang namanya kebenaran itu harus ditegakkan. Jadi kita harus memilih nih, bagaimana, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan, dan itu terjadi sehari-hari. Ada juga yang bernama dilema the unjust comment, antara otoritas itu selalu dipertentangkan dengan hati nurani. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau di dalam kehidupan kita bekerja bersama dengan orang lain, biasanya akan selalu ada komen atau perintah ya dari atasan kita untuk kita bisa membuat bawahan kita itu bekerja lebih baik. Dilema di unjust comment itu adalah ketika situasinya itu ada dalam keadaan yang genting. Biasanya perusahaan ada dalam keadaan yang berat, maka mereka harus mem-PHK banyak orang. Kita sebagai atasan dari karyawan yang akan di PHK, kita tahu sendiri bagaimana karyawan kita punya keluarga yang harus dihidupi, punya utang yang harus dibayar, punya banyak beban yang akan sangat terbebani lagi kalau dia di PHK. Nah, disinilah dilema itu muncul. Kita mau menjadi karyawan yang taat kepada atasan kita, atau nurani kita ingin mengatakan saya mau melindungi karyawan saya. Jadi antara otoritas dengan nurani. Dan ini sebuah ketakutan yang lumrah terjadi di antara kita, Bapak Ibu. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa ada banyak sekali keadaan yang membuat kita itu didrive oleh rasa takut kita. Jadi betapa penting ketika Tuhan menciptakan rasa takut buat hidup kita. Karena rasa takut itu bisa mendorong kita menjadi lebih maju, atau membentuk kita serupa dengan apa yang rasa takut itu juga tidak inginkan. Jadi dilema-dilema seperti ini itu memberikan kepada kita gambaran betapa pentingnya jawaban kita. Nah, ini juga takut akan Allah ya. Itu dimulai dari kata pertama, takut.
Tapi kalau kita punya ketakutan yang berlebihan terhadap segala sesuatu keadaan dalam hidup kita, apa jawab kita? Jawaban kita akan menjelaskan bagaimana ketakutan sekaligus nilai yang terus kita pegang, kita gak pernah lepaskan. Atau justru juga karena ketakutan nilai kita lepaskan. Bukan hanya nilai Kristiani, tapi juga nilai moralitas kita, keseharian kita, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi syukur kepada Allah, karena Allah itu begitu baik buat kita, sehingga memberikan kepada kita satu pengertian takut akan Allah, ya. Apakah takut akan Allah itu sama dengan takut akan neraka? Sekarang pertanyaannya begitu, Bapak Ibu. Karena banyak orang beragama, banyak orang melakukan kebaikan, banyak yang pergi bergereja karena mereka takut akan neraka. Ya, betul ya. Jadi takut akan Allah itu berbeda dengan takut akan neraka. Kita harus bedain itu dulu nih. Karena kalau kita menyamakan hal itu, Bapak Ibu, ini akan miss ya. Sesuatu akan miss. Kenapa demikian? Ada seorang yang bernama Bernard Clairvaux, dia mengatakan begini. Tahu enggak kenapa Tuhan menciptakan surga, menciptakan neraka? Memang gak cukup dengan penderitaan kita di dunia? Emang gak cukup dengan segala kehidupan yang bisa diberikan buat kita, anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita di dunia, sehingga harus ada neraka dan harus ada surga? Lalu banyak orang juga bertanya sama dia, ini lebih baik tuh motivasinya seperti apa sih? Lebih baik motivasinya saya menjadi orang Kristen, saya pergi ke gereja, saya baik itu, apakah karena saya takut akan neraka, atau lebih baik saya pengen naik ke surga? Lalu Bernard Clairvaux itu berpikir ya, Bapak Ibu, dia berpikir, dia merenungkan, dia mendalami terlebih dahulu pertanyaan itu, dan memang betul ya, di dalam pertanyaan itu tuh ada rasa takut yang mendrive kekristenan. Tetapi apakah hanya itu, kata Bernard Clairvaux ya. Lalu Bernard Clairvaux itu bilang begini, Bapak Ibu. Pada suatu ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang baik, serupa dengan gambar Dia, dengan tujuan yang jelas. Tapi lalu manusia berdosa. Ketika manusia berdosa, manusia mendukakan hati Tuhan. Ketika manusia mendukakan hati Tuhan, maka dia tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini kata yang penting. Dia tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata sama manusia, kamu manusia, kamu gak rindukah untuk bersatu dengan aku? Kamu gak rindu ada dalam rumahku yang mulia, yaitu sorga. Maka mulai sekarang kamu harus berbuat baik. Mulai sekarang kamu harus bertobat. Lalu Bernard Clairvaux itu tanya, Bapak Ibu, kepada pendengarnya, lalu menurut kalian setelah Tuhan menyiapkan surga, apakah manusia berhenti berdosa? Lalu kerumunan itu bertanya, menjawab ya, enggak, tetap aja manusia berdosa tuh. Waduh, gitu kata Bernard Clairvaux. Maka Tuhan juga berpikir ya, jangan-jangan manusia itu memang harus didrive oleh rasa takut. Lalu Tuhan berkata kepada manusia, manusia, kalau kamu nakal, kamu gak turut perintahku, kamu gak taat sama aku, kamu berbuat jahat satu dengan yang lain, dan semua jadi kacau di dunia ini, maka nanti setelah kamu mati, kamu akan mengalami neraka. Dan di sana akan ada siksaan yang luar biasa dahsyat, akan ada juga penderitaan di sana, akan ada panas api neraka, tetapi juga ada kertak gigi yang artinya adalah kedinginan, dan itu adalah suasana yang sangat tidak nyaman, kata Tuhan. Lalu Bernard Clairvaux tanya lagi sama orang-orang itu, menurutmu kerumunan, apakah manusia kembali berdosa? Terus kata kerumunan itu, iya, manusia ternyata bisa loh gak takut sama neraka. Waduh,
Bapak Ibu. Ini bukan ingin menyatakan kepada kita bahwa nggak ada surga atau nggak ada neraka, ya. Tapi kita ingin dijelaskan oleh Bernard Clairvaux bagaimana caranya supaya kita mengetahui arti takut akan Allah, ya. Jadi bukan itu, ya. Lalu dilanjutkan lagi oleh Bernard Clairvaux. Dia katakan begini. Lalu Tuhan melihat bahwa manusia tidak bisa dipertobatkan hanya dengan surga atau dengan neraka. Anaknya sendiri turun pergi ke dunia yang berdosa ini, yang kotor. Lalu anaknya itu mengorbankan dirinya supaya manusia dipanggil bertobat sungguh-sungguh karena Allah sangat mencintai manusia. Wah, disitulah para kerumunan langsung huru-hara, Bapak Ibu, dan berkata bahwa ternyata nggak betul, ya, kalau kita berbuat baik hanya karena takut akan neraka atau hanya karena kita mau pergi ke sorga. Salah sekali kalau kita nggak takut akan Allah, yaitu mengenal Allah yang sangat mencintai kita, mengenal Yesus Kristus yang lewat kehidupan dan bilur-bilur darahnya itu kita disembuhkan dengan satu keajaiban yang gak akan pernah bisa diulang kembali. Nah, disitulah Bapak Ibu yang terkasih, nuansa takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu bukan membuat Tuhan makin jauh dari kehidupan kita. Justru takut akan Tuhan membawa manusia itu semakin dekat lagi dengan Tuhan. Membuat manusia itu menyadari bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihnya Tuhan. Membuat manusia menyadari bahwa selama ini takut akan Tuhan adalah hal yang luar biasa. Maka takut akan Tuhan adalah hikmat umat Kristiani. Takut akan Tuhan harusnya membawa kita pada pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar dari seluruh pengetahuan yang kita punya di dunia ini. Seluruh hikmat yang ada di dunia ini. Itu diawali menurut Amsal adalah pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Satu yang mau menyelamatkan kita, yang sangat mencintai kita, yang mau bersatu dengan kita sampai dia turun ke bumi ini. Jadi hikmat umat Kristiani terletak pada pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang berikutnya, apakah itu artinya takut akan Tuhan adalah perasaan? Tidak, Bapak Ibu yang terkasih. Takut akan Tuhan itu bukan hanya perasaan. Karena di masa kini kita hidup di tengah dunia, bahkan dunia gereja yang diselimuti dengan ilmu-ilmu psikologi yang menyatakan bahwa perasaan kita patut selalu diikuti. Ini justru membuat kita memisahkan perasaan dengan pemikiran sebenarnya. Memisahkan jiwa dengan logika. Itu nggak boleh sebenarnya. Kalau kita membaca Alkitab kita itu Alkitab yang menyatakan bahwa hati itu adalah tempat untuk berpikir, tapi tempat untuk merasa. Dan itu memang iya, manusia itu kan gak bisa cuma dibilang pemikirannya. Manusia kan bukan cuma hatinya, bukan cuma perasaannya. Manusia itu semuanya, satu kesatuan. Baik perasaan, baik pemikiran. Maka takut yang dimaksud oleh Amsal, itu bukan hanya soal perasaan kita pada Tuhan. Tapi soal apa? Saya mau garis bawahi ini, Bapak Ibu, bahwa takut akan Allah adalah soal keputusan. Saya ulangi, takut akan Allah adalah soal keputusan. Bagaimana aku memutuskan bahwa dalam hidupku aku takut akan Allah. Hatiku condong pada Tuhan. Pikiranku mau kufokuskan pada Tuhan. Kerja karyaku lewat tangan dan kakiku hanyalah untuk Tuhan. Itu keputusan, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Takut akan Tuhan sekali lagi bukan perasaan. Takut akan Tuhan adalah soal keputusan.
Maka kalau ini menjadi sebuah keputusan, ada hal-hal yang sangat penting untuk kita catat, untuk kita cari dalam kehidupan perenungan kita. Yang pertama adalah, aku mengerti apa itu takut akan Tuhan. Dan yang tadi kita udah omongin di awal dari kata takut, kita lalu menganalisanya sesuai dengan apa yang mendrive hidup manusia, sesuai juga dengan apa yang dimaksud oleh Amsal ya, disesuaikan juga dengan apa yang dimaksud oleh Bernard Clairvaux terkait dengan keberadaan surga dan neraka. Kita mengerti bahwa takut akan Tuhan bukan takut akan neraka, tapi merupakan takut akan cintanya yang satu-satunya ada bagi kita dalam hidup ini yang bisa memulihkan kita. Nah, itu tuh takut akan Tuhan. Itu kita harus mengerti mengapa dan apa, ya. Lalu mengapanya? Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Karena ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita hormat pada Bapa kita, hormat pada Tuhan kita, maka ada cinta yang muncul. Ada kebersatuan antara kita dengan Allah. Kita gak mungkin jadi Tuhannya Tuhan, gak mungkin. Kita harus jadi anaknya Tuhan. Itu mengapa saya harus memutuskan untuk takut akan Allah. Yang kedua, kalau kita membuat takut akan Tuhan sebagai keputusan, maka kita harus bertekad dan berjanji untuk hidup takut akan Tuhan. Tekadnya ada atau semangatnya ada, janjinya harus diingat. Janjinya itulah yang juga akan memutuskan dilema-dilema dalam kehidupan kita. Karena sudah saya putuskan, saya sudah bertekad, saya sudah berjanji. Dan ini yang paling susah. Yang ketiga adalah, karena aku memutuskan aku takut akan Allah, aku menerima segala konsekuensi dan resikonya. Mau itu resiko karena aku mempertahankan kepercayaanku, lalu pekerjaanku hilang. Mau resiko di mana kita tidak dianggap normal, karena yang dianggap normal itu yang berbuat jahat dan yang berbuat curang. Lalu kita mau menerima itu dengan sadar. Bahkan sebelum segala sesuatu itu terjadi, kita udah harus tahu bahwa ada risiko dan ada konsekuensi dalam setiap pilihan, dalam setiap keputusan kita. Tapi saya mau memutuskan supaya takut akan Tuhan. Itu yang juga dilakukan oleh para martir di abad-abad awal, ketika mereka lebih memilih untuk takut akan Tuhan daripada takut akan Kaisar. Dan itu luar biasa Bapak Ibu dampaknya, besarnya. Karena takut akan Tuhan itu bukan perasaan. Takut akan Tuhan itu adalah gabungan antara rasa cinta yang luar biasa, rasa hormat yang luar biasa, logika kita yang juga tunduk kepada rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan. Sehingga aku mau menerima segala konsekuensi dan resikonya ketika aku takut akan Tuhan, bahkan ketika kematian itu ada. Itulah mengapa para martir dari abad pertama, bahkan sampai sekarang Bapak Ibu, itu punya daya yang luar biasa untuk memberitakan atau menyaksikan kebenaran Tuhan. Bahkan setelah mereka mati, justru setelah mereka mati, mereka menjadi famous gitu ya, jadi terkenal gitu. Padahal ini bukan soal mereka nih. Ini karena mereka punya keputusan untuk takut akan Allah. Jadi betapa dahsyatnya takut akan Tuhan. Takut akan Allah, luar biasa dahsyat. Orang yang takut akan Tuhan memikirkan segala sesuatu dasar dari kehidupannya dan membangun dasar dari kehidupannya menurut Yesus Kristus juga seperti perumpamaan orang yang mendirikan rumah. Ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ada orang yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, Yesus ini berbicara nih soal bagaimana kehidupan kita itu setiap hari memutuskan untuk mengikut apa atau siapa. Jangan-jangan keputusan hidup kita itu
setiap harinya itu dibangun di atas pasir. Karena itu keputusan, itu sebuah janji kita gitu ya. Tapi kalau janji kita adalah takut akan Tuhan, kita takut akan Tuhan, mengenal firman-Nya, kita menaati firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, maka menurut Yesus itu adalah hidup yang dibangun di atas batu. Dia nggak sifatnya sementara, dia sifatnya permanen, dia sifatnya kuat, dia tidak mudah untuk goyah, dia juga tidak mudah terbawa arus. Tapi lain dengan rumah yang didirikan di atas pasir, sangat rapuh. Sedikit saja diberikan masukan, kritikan gitu ya, wah langsunglah luluh lantak. Sebab keputusannya bukan takut akan Tuhan, bukan. Tapi jangan-jangan dia takut kehilangan harga dirinya, dia takut juga dipandang rendah oleh orang lain, atau dilema-dilema yang tadi kita sudah bicarakan. Dia punya ketakutan tapi terhadap yang lain. Dan dia memutuskan untuk ikut ketakutan itu lebih parah lagi, Bapak Ibu. Kalau tanpa sadar dia lakukan seperti itu, okelah, karena dia belum tahu gitu ya arti dari takut akan Tuhan. Tapi kalau dia memutuskan untuk dia mengikuti rasa takutnya setiap hari, ya, dan itu bukan takut akan Tuhan, waduh Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat fatal ya. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudari, di saat ini harga apapun naik, dolar pun mahal. Kehidupan perekonomian kita itu adalah kehidupan perekonomian yang kurang ideal di saat ini. Tetapi ada salah satu hal yang kita bisa pelajari dari Yesus Kristus, yaitu bagaimana dia berinvestasi. Kita pasti juga punya investasi gitu ya, bahwa kita udah mengerti uang itu tidak bisa beranak begitu saja gitu ya. Tapi uang itu harus diinvestasikan. Tapi ada satu hal yang menurut saya dari perenungan kita akan takut akan Tuhan, perenungan kita terhadap firman ini, adalah bahwa Tuhan itu berinvestasi juga. Tapi the most valuable investment that he did is human capital. Artinya adalah investasi yang paling berharga yang dia lakukan adalah untuk kita. Kita, ciptaannya manusia yang suka bandel, suka nakal, suka berdosa ini. Gimana enggak Tuhan berinvestasi? Tuhan menurunkan anaknya sendiri kok buat menyelamatkan kita. Jadi betapa Tuhan sangat menginginkan kita semua untuk bersatu dengan dia. Dan itu adalah hasil akhir ya dari perasaan keputusan takut akan Tuhan. Harus mengantar kita pada sebuah kesadaran bahwa Tuhan juga takut kehilangan akan kita. Jadi Tuhan melakukan segalanya, Bapak Ibu. Saya rasa ini tuh segalanya. Sampai dia memberikan anaknya sendiri. Jadi saya tuh selalu hatinya tuh tercabik-cabik dan juga menurut saya sangat tersentuh. Ketika ada perumpamaan tentang kebun anggur dan terakhirnya anaknya itu dibunuh, kalau Bapak Ibu ingat ya. Kenapa demikian? Karena itulah juga yang kita lakukan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus dengan dosa-dosa kita. Maka mulai sekarang hiduplah takut akan Tuhan. Takut sebab kita ini mau menyenangkan hati dia yang sudah menyenangkan kita, yang sudah mengasihi kita jauh lebih hebat daripada kita. Dan mari sadarilah bahwa setiap dari kita, siapapun kita, apapun yang udah kita lakukan dalam dunia ini, kesalahan terbesar kita atau kesalahan terkecil kita, Tuhan gak lihat. Tetapi yang Tuhan lihat dan Tuhan inginkan untuk kembali adalah kita semua, anak-anaknya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai anak itu seperti si anak bungsu yang takut pulang ya. Aduh, bapakku di sana itu
punya banyak sekali pelayan yang makannya lebih baik daripada aku makan makanan babi. Aku lebih rendah bahkan dari ternak-ternak ini gitu ya. Tapi karena dia takut akan Tuhan, ya maka dia kembali. Dan bapaknya sangat mencintai dia. Jadi takut akan Tuhan itu sekali lagi Bapak Ibu bukan karena Tuhan itu akan sangat jahat kepada orang yang berdosa dan kepada orang yang lalim. Tapi takut akan Tuhan itu adalah karena karyanya yang sudah menyelamatkan kita. Jadi pengenalan kita akan Yesus Kristus harusnya membuat kita takut akan Tuhan dan bersyukur senantiasa kalau kita masih punya rasa hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu akan membuat kita setiap kali bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat-tempat beribadah, tetapi setiap kali dalam kehidupan kita, kita akan bertanya begini, kalau aku melakukan ini Tuhan berkenan gak ya? Aku mau tetap jadi anak Tuhan, aku mau tetap takut akan Tuhan, tapi kalau aku melakukan ini, atau aku bahkan memikirkan ini, aku menginginkan ini, Tuhan berkenan atau tidak? Karena aku mau tetap hidup bersama-sama dengan dia. Aku mau tetap hidup ada untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah kesadaran yang harus kita punya masing-masing kalau kita mau memutuskan kehidupan kita untuk takut akan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami di saat ini sangat mengucap syukur dan berterima kasih. Sebab Engkau memberi kami pengertian, Engkau memberi kami hikmat, Engkau memberikan kepada kami dan mengungkapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah segalanya dalam hidup kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu yang mulia. Kami mau memuji memuliakan kasih-Mu yang besar buat kami. Dan kami memutuskan untuk kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau hidup untuk juga merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan boleh memenuhi kami. Sehingga dalam kehidupan kami, kami hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami memikirkan, kami merenungkan, kami bahkan menginginkan sesuatu yang menjadi kehendak dari Tuhan saja. Bukan untuk kekayaan diri kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi seluruh ciptaan semua. Kami di saat ini sungguh mau berdoa terutama bagi sahabat-sahabat Iktus yang sedang bergumul di dalam imannya kepada Tuhan. Berkatilah, tolonglah, pimpinlah, supaya kasih karunia Tuhanlah yang menyapa dan berkat daripada Tuhan kiranya menyertai mereka. Terima kasih Bapa karena kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih kalau dalam hidup kami, kami diajar untuk menjadi anak-anak yang takut dan setia akan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.

Masih kami temani sahabat Iktus di 96.5 FM yang kami pancarluaskan dari Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang untuk semua sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Cuaca Kota Semarang mendung siang hari ini, dan buat sahabat yang lagi beristirahat siang, semoga merasakan satu kenyamanan tersendiri kalau cuaca tidak sepanas hari-hari yang lalu ya. Dan kami siap mengantarkan Anda menikmati suasana siang, suasana santai untuk menikmati santap siang bersama keluarga masing-masing, atau mungkin yang di tempat tugas, selamat menikmati santap siang bersama rekan-rekan kerja.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
5: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
4: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
5: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
4: Hasil desain lebih estetik,
5: lebih fungsional,
4: dan sesuai kebutuhan Anda.
5: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
4: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

Sambil Anda menikmati santap siang, beristirahat siang bersama keluarga atau bersama keluarga, rekan-rekan kerja ya. Beberapa info akan kami sampaikan ke ruang Anda di Info Etalase siang hari ini. Informasi yang pertama buat sahabat Iktus nih yang mau mendaftarkan putra-putrinya yang masih duduk di bangku KBTK. Nah, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang ini free uang gedung. Special prize bagi alumni, ada potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia dengan program unggulan kerohanian tiga bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Lalu ada komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Sekali lagi, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia, Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang, itu free uang gedung, special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia dengan program unggulan kerohanian. Tiga bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan sahabat Iktus untuk info dan pendaftaran hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036. Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 024-845-1275, 024-845-1275.

Depression. Nah, mari bernostalgia, jangan lewatkan acara Reuni Akbar ini. Info lebih lanjut dan pendaftaran silakan hubungi Adi 081-5661-8838 atau Lingga 081-1277-7806. Yuk bergabung di di Reuni Akbar SMA CD Semarang di Sabtu 6 Juni pukul 16 hingga pukul 21. Nah, segera dapatkan info dan pendaftarannya ke Adi 081-5661-8838 atau Lingga 081-1277-7806.

Informasi berikutnya, dalam rangka memperingati ulang tahun Love Pink, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis komunitas warrior dan survivor kanker payudara ke-12 Love Pink akan mengadakan pemeriksaan USG secara gratis bagi masyarakat prasejahtera atau kurang mampu. Ini terbatas sekali ya sahabat Iktus. Syaratnya perempuan dengan keterbatasan finansial, tidak sedang hamil atau menyusui, tidak sedang menstruasi pada saat tanggal pemeriksaan, berusia 20-60 tahun, bukan istri dari ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN atau perusahaan bonafit ya, suami tidak bekerja atau penghasilan tidak pasti di bawah UMR. Pemeriksaan akan diadakan pada tanggal 4 Juni. 4 Juni itu hari Kamis sahabat ya, di Klinik Namira Gunung Pati, dan kesempatan ini terbatas hanya untuk 50 peserta. Silakan buat sahabat Iktus ya, untuk konfirmasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0838-3865-3055 ya, untuk pemeriksaan USG untuk masyarakat prasejahtera atau kurang mampu ya. Silakan Anda bisa mendaftarkan ya, syaratnya perempuan dengan keterbatasan finansial, tidak sedang hamil atau menyusui, tidak sedang menstruasi pada saat tanggal pemeriksaan, berusia 20-60 tahun, bukan istri dari ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN atau perusahaan bonafit ya, suami tidak bekerja atau berpenghasilan tidak pasti atau di bawah UMR. Nah, pemeriksaan ini akan diadakan hari Kamis tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni itu hari Kamis ya sahabat Iktus, di Klinik Namira Gunung Pati, dengan peserta terbatas sekali, yaitu untuk 50 peserta saja. Silakan Anda bisa menghubungi WhatsApp 0838 3865 3055.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC816541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901001810006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline

0: 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
1: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Masih di Info Etalase, beberapa lagu kembali menghibur kita di suasana siang hari ini. Semoga bisa menemani dikala sedang bersantai sejenak ya. Jangan lupa ya sahabat Iktus, untuk Anda yang belum bisa beribadah ke gereja langsung karena kondisi Anda atau karena suatu dan lain hal, Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi itu bersama GKI Karang Saru. Untuk sore hari pada pukul 18 atau pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kami juga sampaikan beberapa produk yang bisa dibeli di Radio Iktus, sudah kami sampaikan seperti minyak mor ya, minyak koles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, itu tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada juga obat gosok Wong Feng Hung, ini ramuan China, ada kemasan besar, sedang dan kecil, khusus untuk anak-anak juga ada. Lalu ada BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Ada air minum Moses, baik yang galon maupun cup. Kemudian juga Alkitab berbagai ukuran dan tas Alkitabnya. Ada Alkitab Beding, Lansia, dan terjemahan baru. Kemudian untuk sahabat yang butuh publikasi dengan senang hati, kita bisa membantu. Baik itu publikasi acara-acara gereja, informasi pendidikan, seminar, atau mungkin produk Anda, atau kebutuhan karyawan-karyawati, atau mungkin usaha Anda yang baru dirintis ya. Atau juga ada program-program yang ingin Anda talk show-kan ya di Radio Iktus, silakan kami bisa membantu. Anda bisa hubungi pada jam kerja, telepon kami di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Iktus, kami juga sampaikan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung pembelian antena permanen ya, yang saat ini dalam proses. Kiranya Tuhan yang akan membalas berlipat kali ganda, berkat melimpah, agar Iktus bisa segera memasang antena permanen, karena sampai saat ini kami masih memakai antena sementara, jadi jangkauannya masih seputar kota Semarang saja. Untuk yang di luar kota memakai streaming ya, live streaming kami di www.iktusfm.com, atau sahabat mencoba download di HP Android Anda. Anda bisa klik atau cari di Play Store Iktus FM. Kalau sudah ketemu tinggal di download. Jangan lupa masukkan email dan password email Anda. Nah, silakan Anda bisa mendengarkan secara jernih melalui HP Android sahabat Iktus ya. Dan sekali lagi mohon dukungan Radio Iktus untuk pelayanannya, untuk operasionalnya, agar Radio Iktus tetap bisa mengudara di tengah tantangan zaman dan persaingan yang begitu ketat dengan media-media sosial saat ini. Dan Iktus tetap bisa dipakai Tuhan membawa kabar baik, menghibur, dan juga menemani sahabat-sahabat Iktus. Anda terbeban untuk memberkati, silakan hubungi Radio Iktus ya. Bisa menghubungi WhatsApp kami yang sudah kami sebutkan di 081745-0596 atau telepon dulu, kami siap mengambil ya di 0248412508. Oke, selamat menikmati istirahat siang. Buat sahabat yang menikmati liburan di kota Semarang, mungkin pengen kuliner apa hari ini ya, untuk mengunjungi kota lama atau beberapa spot-spot tertentu yang sudah ingin Anda kunjungi, yang tempat-tempat legend, makanan-makanan legend, wah cocok banget ya. Silakan Anda bisa mengunjungi kota Semarang, dan saat ini kota Semarang baru mendung sahabat itu, jadi enak buat jalan-jalan nih kelihatannya ya. Oke, kami masih akan antarkan Anda hingga pukul 13 nanti.

dengerin dari ke lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Sonora Muda, Dasyatman.

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Blora, sebuah daerah yang dikenal dengan hutan jatinya, ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi. Tegal tidak lagi sekedar dikenal dengan warung Tegal, kini menjelma menjadi kota yang punya destinasi beragam, dari yang menenangkan hingga penuh petualangan.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 30 Mei 2026. Kita awali cerita dari Blora.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Blora. Blora adalah sebuah daerah yang dikenal dengan hutan jatinya. Ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tempat wisata di Blora mulai viral karena keunikannya, kenyamanannya, serta suasana yang cocok untuk melepas penat alias healing. Kali ini kami akan siapkan dua destinasi wisata di Blora yang banyak dikunjungi. Mari kita ikuti ceritanya. Wisata pertama di Blora adalah Waduk Tempuran Blora. Warga Jateng, Waduk Tempuran adalah salah satu destinasi wisata alam favorit warga Blora dan sekitarnya. Terletak di Desa Tempuran, tempat ini menawarkan pemandangan air waduk tenang dengan latar pepohonan hijau yang rindang. Pengunjung bisa bersantai di gazebo yang disediakan untuk menikmati angin semilir atau sekedar duduk sambil melihat matahari terbenam. Di sekitar waduk juga tersedia warung-warung sederhana menyajikan makanan khas daerah, cocok untuk healing sambil menikmati suasana damai. Tempat wisata kedua yang layak untuk dikunjungi adalah Wisata Seribu Lampu. Kalau Anda mencari suasana malam yang indah, Wisata Seribu Lampu di Blora wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tempat ini dihiasi ribuan lampu warna-warni, menciptakan suasana romantik, sangat cocok untuk berfoto ria. Bukan hanya cahaya lampunya yang memukau, tetapi desain tata ruang dan dekorasi unik menjadikan tempat ini cocok sebagai tempat nongkrong atau jalan-jalan santai bersama pasangan maupun teman-teman. Seribu Lampu adalah bukti bahwa wisata malam di Blora juga punya daya tarik tersendiri. Anda yang tinggal di sekitar Blora, apakah sudah siap untuk berwisata ke Blora di akhir pekan ini? Silakan dipertimbangkan. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda kami ajak jalan-jalan ke Kota Tegal. Warga Jateng, Tegal tak lagi sekedar dikenal dengan warung Tegalnya. Kini menjelma sebagai kota yang punya destinasi beragam, dari yang menenangkan hingga penuh petualangan. Berikut sejumlah destinasi wisata di Tegal yang layak dikunjungi. Pertama, Gucci Hot Water Boom. Kawasan Gucci terkenal dengan pemandian air panas alami hadir dengan konsep modern. Gucci Hot Water Boom menawarkan pengalaman berendam air hangat di kolam dengan berbagai wahana yang menyenangkan. Tempatnya instagramable dan nyaman, cocok untuk relaksasi bersama keluarga. Kedua, The Baron Hills of Gucci. Bagi para pecinta fotografi, The Baron Hills of Gucci adalah surga. Destinasi wisata terbaru di kawasan Gucci ini menawarkan latar belakang pemandangan bukit hijau dan asri. Beberapa spot foto menjadi favorit pengunjung, antara lain rumah pohon, jembatan kaca, dan ayunan rotan. Tempat ini sangat cocok untuk menangkap momen spesial dengan panorama yang dramatis. Tempat wisata ketiga adalah Rumah Wayang. Rumah Wayang menawarkan wisata edukasi menarik, menyajikan koleksi wayang kulit, wayang golek, hingga diorama pagelaran wayang. Terletak di Jalan Gatot Subroto Slawi, tempat ini memberikan pengalaman berharga untuk mengenal warisan budaya Indonesia dari dekat. Wisata keempat, Pantai Purwahamba Indah. Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, mulai Rp2.500 hingga Rp5.000 per orang, Anda sudah bisa menikmati pemandangan laut yang mengagumkan. Tempat ini membuktikan liburan berkualitas tidak harus mahal. Warga Jateng, jangan ragu lagi untuk menjadikan Tegal sebagai tujuan liburanmu berikutnya. Berbagai wisata viral bisa Anda pilih. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Pemprov Jateng menyiapkan dua sektor baru sebagai penggerak ekonomi 2027, pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Optimalisasi dua sektor itu mengerek target pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sebesar 6 hingga 7,4%. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah 5,89% di triwulan 1, sehingga kalau bisa dapat ditingkatkan lagi. Itu disampaikan Gubernur di sela acara Rembuk Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Kudus Selasa lalu. Acara dihadiri juga oleh Sekda Jateng Sumarno, perwakilan Forkopimda Jateng, Bupati atau Wakil Bupati, beserta Forkopimda X Karisedanan Pati, meliputi Jepara, Kudus, Pati Rembang, dan Blora. Upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi itu tentu tidak meninggalkan penguatan sektor ketahanan pangan yang sudah dimulai pada 2026. Serta upaya meningkatkan realisasi investasi. Lutfi meyakini sektor pariwisata mampu menjadi penopang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 5,37%. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi tersebut dari sektor pariwisata melalui penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,60%. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkab Kudus berencana menghadirkan ikon wisata sejarah baru dengan membangun patung dua tokoh berpengaruh asal Kudus, yakni Raja Kretek HM Niti Semito dan mantan Bupati Kudus Condro Negoro V. Kedua figur itu dinilai memiliki jasa besar dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan peradaban Kudus pada masanya. Rencana pembangunan itu dibahas dalam forum diskusi lintas disiplin ilmu di Aula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus baru-baru ini. Kegiatan itu melibatkan pegiat seni budaya, akademisi, peneliti, pelestari batik, hingga perwakilan keluarga kedua tokoh. Sekretaris Disbudpar Kudus Agus Susanto menjelaskan patung beserta ruang sejarah pendukung akan ditempatkan di kawasan Museum Kretek Kudus, tepatnya di sekitar replika rumah adat Joglo Penjo. Pemda telah menyiapkan anggaran 1,2 miliar dari APBD Kudus untuk proyek tersebut. Tak hanya menghadirkan patung, Pemkab Kudus juga akan melengkapi area itu dengan berbagai koleksi peninggalan kedua tokoh, seperti busana khas, arsip, buku, batik, hingga benda bersejarah lain. Konsep ruangan akan dibuat menyerupai loji atau diorama, menggambarkan suasana masa kejayaan Kudus tempo dulu. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Kabupaten Kudus tampil dominan dan sukses sebagai juara umum pada ajang Jateng Pingpong 2026 kategori kejur prof tenis meja kelompok umur ke-46 yang berlangsung di Gor Jatidiri Semarang pada 23 hingga 26 Mei 2026. Kejuaraan digelar Pengprov PTMSI Jateng bersama Dispora Jawa Tengah dan Bank Jateng tersebut. Kudus mengoleksi 8 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Posisi runner-up ditempati Kota Semarang dengan raihan 2 emas, 2 perak, dan 8 perunggu. Peringkat ketiga menjadi milik Kabupaten Purworejo setelah mengumpulkan 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Ketua Panitia Jateng Pingpong 2026 Junet Purwadi mengatakan antusiasme peserta tahun ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah edisi khusus cerita akhir pekan Sabtu 30 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: 歌家，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dua Chan, pastikan Anda selalu bersama.

Fashion 95 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu, jumpa lagi dengan Rakil, senang sekali ya. Tentu saja di siang hari ini jam 1 sampai jam 3 ya, di program yang menyenangkan buat kita semuanya, yaitu program Happy Oriental Time Tong Fang Fal Sekuang ya. Kalau namanya happy berarti semuanya harus sukacita ya, enggak ada yang sedih ya, semuanya sukacita. Dan kalau sukacita berarti semuanya sehat walafiat. Senang banget ya. Oke sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan

0: Jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa nglaras swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

ketemu di udara ya. Kalau ketemu di udara ini gak usah repot-repot sama titus ya. Gak perlu keluar rumah, gak perlu harus naik kendaraan ketemu. Tetapi di udara, di rumah pun bisa, tinggal putar aja 96.5 FM. Itu sahabat Anda, kita bisa saling ngobrol ya di siang hari ini ya. Tentu saja siang yang menyenangkan, dimana ya udara cerah sekali ya. Seperti itu sih ya, kalaupun walaupun misalkan ya udara itu panas, udara itu dingin atau hujan ya, seperti itu sih ya, tetap kita harus bersyukur pada Tuhan ya. Kalaupun panas, kita juga harus, hati kita harus damai, sejahtera ya. Jangan pernah terus mengeluh, wow panas sekali ya. Padahal kalau panas ini semuanya panas, seperti itu se-Indonesia merasakan panas ya. Khusus Semarang juga merasakan sama panas ya. Tapi yang membuat kita sukacita adalah dari pikiran dan hati kita sendiri ya. Jadi buatlah kehidupan ini menyenangkan ya, seperti itu ya. Dimana kalau kita bisa senang ya, kita akan merasakan indahnya kehidupan ini. Seperti itu, sekalipun kita mendengarkan lagu-lagu Happy Oriental Time ya, lagu-lagu Mandarin ya, Lauke Sinke ya, lagu lama lagu baru ya, itu sangat menyenangkan ya, seperti itu ya. Karena kata-kata dari lagu-lagu Mandarin itu, kalau yang mengatakan cinta itu begitu romantis sekali, seperti itu ya. Seperti lagu Aini Iwanien misalkan begitu ya. Ini menceritakan tentang mencintaimu sampai 10.000 tahun. Nah, sampai kapan itu cintanya ya? Berarti tidak pernah akan berhenti. Dan ini juga sebagai apa namanya, ungkapan dalam hati kita ya, dimana kalau kita berjumpa dengan Iron, wah pacar ya, pacar atau suami atau istri ya, ataupun ketemu dengan teman ya, berikan yang terbaik seperti itu sih ya. Karena kalau kita memberikan yang terbaik, kita akan merasakan hidup ini bermakna dan hidup ini indah, hidup ini sangat menyenangkan seperti itu ya. Apalagi kalau kita bertemu di dalam satu acara seperti itu ya, memang sudah dirancang, ini sudah dirancang oleh panitia misalkan ya, ketemu di acara reuni. Wih, reuni, namanya aja reuni, berarti dulu pernah satu kantor ya, atau satu sekolah ya, atau satu kelas gitu ya. Nah, dalam satu reuni ini ya, harus kita pandai-pandainya seperti itu, menjaga jangan baper ya, jangan mudah tersinggung ya kan. Tapi kita harus memberikan sukacita ya, sukacita buat semua orang ya. Karena kalau kita baper, rugi sendiri seperti itu. Rugi apa? Rugi waktu, rugi apa ya, sel-selnya gampang mati ya, dan rugi apa lagi ya, banyak sekali seperti itu ya. Jadi kalau ketemu dengan orang ya harus bahagia, apalagi namanya reuni, berarti kita bercerita yang baik-baik pada saat ketemu nanti ya. Apabila itu reuni satu kantor ya, misal satu kantor, bisa cerita, wow dulu tuh luar biasa loh kamu, baiknya bukan main. Saya pernah sih, misalkan begitu ya, dulu waktu menunggu, saya menunggu nasabah ya, menunggu nasabah, tapi ternyata saya dipanggil pimpinan dan saya minta tolong pada teman, nanti tolong ya kalau ada nasabah saya dibantu ngobrol dulu ya teman nih ya, nanti kalau saya udah keluar nanti saya yang handle kembali. Nah, itu menyenangkan loh sahabat Titus ya kan. Kita cerita gitu, teman kita sih mungkin udah lupa ya seperti itu ya, udah lupa kalau dia dulu pernah membantu seperti itu ya, lupa dia, nggak apa-apa, tapi kita ingat ya. Jadi seperti itu, kalau ketemu dengan teman-teman lama, ingatlah yang baik-baik saja dari dia ya, jangan pernah mengingat yang buruk-buruk ya, tapi ingat yang baik-baik ya. Jangan pernah kita mengingat yang
selain baik itu jangan ya. Ya harus ingat yang baik-baik saja ya, yang buruk-buruk jangan diingat-ingat ya. Itu sahabat itu sih kuncinya, di mana kita itu bisa merasakan kehidupan dimanapun bermakna dan dimanapun berarti ya sahabat itu. Baik, seperti di program Happy Oriental ini ya, kalau saya ketemu dengan sahabat itu di udara ini saya seneng banget ya, apalagi ada yang on air. Wah, suaranya pasti menyenangkan ya, suaranya pasti menghibur buat saya ya. Saya seneng banget ya, dan saya sapa deh buat semuanya, buat Bu Wijayanti, hai apa kabar? Harus baik ya Bu Wijayanti ya, dan harus sehat. Dan juga Bu Marlena nih yang suka nyanyi ya. Ini konon cerita nyanyi itu membuat sehat tuh sahabat itu sih ya. Seneng banget ya bisa nyanyi ya. Baik sahabat itu sih, luar biasa. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jadi sahabat itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda, pasti kita akan senang ya sahabat itu ya. Oke.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070350.

0: Mandinya cepet sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya nggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Saya Herlin Pirena, tetap stay tune di 96.5 FM,

Senang ya, masih bercerita tentang kebaikan di mana kita harus berbuat baik pada semua orang ya. Ya, jangan pernah membuat onar dan jangan pernah membuat orang lain itu sedih ya. Buatlah orang lain itu senang dan buatlah orang lain itu bahagia ya, karena memang kita harus berbuat begitu ya, supaya kita pun juga diberkati Tuhan menjadi bahagia. Ya, kembali tadi ya, kalau kita ketemu teman lama ya, ingat-ingat yang baik-baik saja ya, jangan yang jelek-jelek ya. Seperti kalau kita ketemu di program off air di radio itu sih ya, saya ketemu dengan semua sahabat-sahabat itu yang datang di acara radio itu sih ya. Bahagianya saya melihat wajah-wajah mereka satu persatu, dan saya bersyukur pada Tuhan mereka itu baik-baik, mereka sukacita, dan mereka selalu menghibur saya ya. Menghibur saya kenapa? Karena telepon, SMS, dan juga mendengarkan ya. Karena gimana ya, kalau saya jalan-jalan di salah satu mall gitu ya, ketemu dengan sahabat itu, memang saya sih kadang-kadang gak hafal karena begitu banyak sekali, tapi dia menyapa, "Hey Mas Ragil, saya selalu mendengarkan kamu loh di program Happy Oriental Time." Ya, seneng banget, puji Tuhan. Semoga apa yang saya hadirkan menyenangkan buat sahabat itu ya. Dan sahabat itu saya doakan ya, semuanya loh, semuanya saya doakan itu hari berganti hari penuh dengan sukacita, hari berganti hari bukan tambah tua tapi tambah muda fisik dan wajahnya ya. Kalau begitu kan berarti mereka pasti bahagia terus ya. Ya, kalau mengingat-ingat kembali ya lagu-lagu dari lagu Mandarin itu ya, itu kan banyak sekali lagunya ya. Ada juga lagu tentang percintaan, terus tentang apa alam itu ya. Ada lagu Shanghai dan itu menggambarkan tentang ombak yang begitu besar. Wah, dulu waktu Rakil melihat ya, saat melihat itu saya pikir ini kayak gangster-gangster gitu ya, pakaiannya kacamata hitam, wah, pakai jaket kulit gitu ya. Tapi ternyata itu tentang satu menceritakan di dalam kehidupan ya, ombak. Ombak itu membawa segala macam apa yang ada di laut, dibawa ke tepi, dibawa ke tengah ya. Jadi ombak itu membawa macam-macam, menggambarkan tentang satu kehidupan di mana kita ada di alam bebas yang begitu menyenangkan. Tetapi ada satu sahabat itu sih ya, ada sukacita, ada kesedihan, ada ya problem macam-macam dibawa di dalam kehidupan kita seperti ombak ya, dibawa kemana-mana. Tapi sahabat itu sih ya, kita kan bisa memilah-milah nantinya ya, apa yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kita, kita tinggalkan dan kita lupakan ya kan. Lupakan ya, karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan kan begitu baik buat kita semuanya ya, di ajarannya itu luar biasa seperti itu ya. Bersyukurlah dalam segala keadaan ya, keadaan apapun harus bersyukur ya. Tapi kadang orang mengatakan begini, bisa saja Mas Ragil mengatakan harus bersyukur, ini saya ini baru bermasalah ya kan. Nah, di sana kalau ketemu orang yang mengatakan bersyukurlah pada Tuhan. Kenapa seperti itu sih ya? Kalau Anda punya masalah tetapi Anda tidak bersyukur, justru masalah itu tambah ruwet sahabat itu sih ya, karena kita mau menyelesaikan bingung ya, tambah banyak, akhirnya bingung sendiri, pusing ya. Akan melepaskan satu persatu apa sih permasalahannya dan bagaimana sih jalan keluarnya gitu ya, satu ya, akhirnya lepas semuanya permasalahan itu dan menjadi plong ya kan. Jadi ajaran Tuhan itu baik sahabat itu sih ya, jadi bersyukurlah dalam segala keadaan. Oke sahabat itu sih ya, kalau ngobrol ini seneng banget terakhir ya, dan tentu saja saya juga seneng ya, saya membayangkan ngobrol dengan sahabat-sahabat itu sih ya, dimana semuanya itu aktif, menyenangkan. Jadi suasana pertemuan itu kayaknya menyenangkan sekali dan ngangen nih ya sahabat itu sih ya. Baik sahabat itu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Dune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: ke sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Nin hai zai shou ting Zhengqiu Guangbo Dian Tai 96.5 FM Iktus.

kembali di dalam satu lagu-lagu yang hadir di Happy Rental Time ya. Ada juga lagu yang memang kalau kita dengarkan itu terasa ya. Perasaan kita merasa aduh sedih sekali dan pengen nangis ya. Gak apa-apa seperti itu sih ya. Karena itu kejadian kehidupan manusia, ya kan? Ini ada nih satu lagu ya, Ni Zhe Mo Shuo, yang artinya kau mengapa? Ni kau mengapa? Atau kamu lagi apa deh gitu? Kamu lagi apa deh gitu ya? Tapi ternyata di lagu liriknya itu kan mengatakan lagu itu mengatakan tentang seseorang wanita ya, seorang wanita yang sedang jatuh cinta ya. Tetapi seperti itu sih ya, si cowoknya itu memang dia dia mengatakan bahwa indah sekali kehidupan ini ya, dan saya nanti juga akan datang ke tempatmu, begitu ya, saya datang ke tempatmu. Ini karena yang si cewek ini bucin gitu ya. Wih, cinta banget ya. Ya gak salah sih, namanya orang cinta itu kan cinta. Kini kau datang jua, ya kan. Ada juga tuh yang digambarkan sama lagu ini, jatuh cinta berjuta rasa.

cantik kamu ya kalau pakai gaun merah. Iya begitu loh. Ini si cowoknya begitu ya. Kalau ada yang ini kalau yang cewek juga melihat satu anggrek yang bagus banget, dia mengatakan, keren sekali seperti cowok yang dia idam-idamkan. Ya, ya kan? Dia membayangkan sendiri ya, dia membayangkan sendiri. Jadi dia senyum-senyum sendiri. Kadang melihat di taman begitu ya. Teringat si Iron-nya dia kan. Dia ingat sekali ya. Aduh, senangnya kalau berjumpa dengan dia. Senang sekali dan senang sekali dia gitu kan ya. Jadi diingat-ingat terus yang baik-baik saja ya. Tapi soal itu saja, kadang-kadang ya orang yang sudah berpacaran dan berhasil masuk dalam rumah tangga ya. Kalau dulu kenapa bisa semuanya indah-indah terus ya. Tapi setelah berkeluarga kenapa enggak? Ya enggak boleh seperti itu sih ya, harus tetap indah. Dulu kamu melihat dari sisi yang indah-indahnya, harus sekarang dilihat dari sisi yang indah-indahnya. Kalau kamu menemukan sisi kurangnya, lengkapi dong ya. Jangan diajak berkelahi atau diajak diolok-olok ya, jangan, kasihan. Karena kalau kamu sekali melukai ya, luka itu kadang ada yang bisa menghapusnya, kadang ada yang tidak bisa menghapusnya. Waduh, kalau gak bisa menghapus gimana ini ya? Makanya dijaga dalam pembicaraan dan tingkah lakunya ya. Jadi mending kita yang ngalah aja deh, buat semuanya senang ya, semuanya bahagia. Ada sih dalam pernikahan terus waktu pacaran bagus-bagus setelah itu. Tapi setelah itu sih ya, kembali manusia tuh tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Kadang pada waktu pacaran kita memang jatuh cinta, mengharapkan dan semuanya dilihat indah semuanya ya. Tapi setelah berkeluarga loh kenapa begini? Karena dia menuntut yang indah-indah dan kayak membayangkan indah terus ya. Tapi setelah itu loh, kenapa kok kamu gak begini? Waduh, menyesal deh saya. Wah, jangan dong, ya. Ntar kalau gak nikah susah loh sahabat itu sih ya. Kalau udah ketemu dengan pacarnya, putus gitu, wah susah. Kenapa? Hatinya teriris-iris karena patah hati, ya kan? Nah, mending kalau sudah berhasil menikah ya, dibuat yang baik-baik saja dengan partnernya ya. Memang kan manusia gak ada yang lengkap, maksudnya gak ada yang sempurna, yang sempurna Tuhan ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik dan sebab dia tidak pernah meninggalkan kita, ya kan? Saya ingat ya di dalam film dulu itu ya, ada film keluarga Michael London ya kan, itu orang tua anak-anak saling support, luar biasa betul ya. Di sana menggambarkan betapa indahnya kehidupan itu ya. Jadi yang papahnya melakukan apa, mamahnya apa, anak-anaknya apa ya. Dan di sana kalau memang dia melakukan tugas-tugas yang dia lakukan dengan senang hati, pasti dia tidak pernah merasa sepi kehidupan itu. Dia merasa kehidupan itu selalu ada aja. Dan mungkin bangun tidur ingat dan dia kangen sekali. Mungkin pada waktu sekolah itu ingat pulang rumah kalau ketemu kakaknya, ketemu mamahnya, semuanya kangen-kangenan ya. Ya itulah di film apa ya, Michael London ya, waktu terakhir masih kecil tuh senang banget ya seperti itu. Memang saya senang sih kalau lihat film yang menggambarkan tentang satu keindahan dalam satu rumah gitu ya. Senang banget. Tapi kalau kita melihat film di dalam satu rumah, pertengkaran terus, kadang-kadang saya matikan TV-nya ya, saya ganti. Kenapa? Karena gak enak sih. Apa-apa berkelahi. Wah, ya memang mungkin ada kan, itu menggambarkan kehidupan ya, ada menggambarkan kehidupan. Tetapi bagi saya sih gak enak apa-apa kok berkelahi, apa-apa kok menuntut begitu ya. Tetapi kalau yang saling melengkapi itu rasanya adem gitu ya. Dan kita gak mau deh terperangkap dalam satu situasi yang menyedihkan atau membuat kita benci ya. Kalau bisa kita masuk dalam ranah yang menyenangkan, ranah yang menyehatkan ya. Karena hidup itu yang bisa menata adalah diri kita sendiri, dari pikiran, dari hati kita sendiri ya. Kalaupun

Ada masalah ya kita selesaikan, kita berdoa pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan yang begitu baik. Suka seperti tadi ya, ada lagu nih, Cemoswa kau mengapa tuh menunggu ya, San Pelius seutien ya, setahun ditunggu gak datang-datang sang airnya. Waduh, rasanya kayak apa begitu ya, menunggu 1 menit, 2 menit aja lama, apalagi San Pelius seutien ya, 1 tahun 365 hari. Betapa lamanya. Tetapi saya membayangkan bahwa orang kalau jatuh cinta itu sabar ya, walaupun menunggu sabar ya kan. Dan itu kalau tiba-tiba muncul beneran airnya, wow, dia berbunga-bunga, bener-bener berbunga-bunga ya. Seperti lagu tadi ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Bahkan kalau dulu sering nyanyi lagu itu, jatuh cinta bertiau-tiau rasanya. Wah, berjuta-juta bertiau-tiau ya. Dan wih, seneng banget ya sama itu sih ya. Nah, itu gambar-gambar lagu yang memang dibuat itu pengalaman kehidupan. Lagu sedih, lagu bahagia ya, lagu perjuangan, lagu di mana kita harus menjadi seorang yang sukses. Ada itu lagu. Ya itu kalau enggak salah nyanyi ada Liu Tehua. Ya lagunya berjudul Everyone is Number One. Setiap orang bisa menjadi nomor satu. Ya saya sih setuju ya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Sempurna. Ya kan? Yang gak sempurna pikiran kita sendiri yang gak membuat sempurna. Tapi Tuhan sudah membuat kita itu sempurna. Pikiran dan tingkah laku itu dibuat sempurna. Ya kan? Dan di lagu itu luar biasa dipakai oleh trainer-trainer dikala mereka men-training satu perusahaan ya, supaya mereka bisa semangat. Dia menggambarkan bahwa seorang yang dulunya pelari sukses ya kan, juara-juara lah, tiba-tiba penari itu kecelakaan sehingga kakinya putus dan disambung dengan kaki palsu ya kan. Ya waktu di kamar dia tidur, dia sedih sekali ya, tetapi dia pikirannya kembali, pokoknya aku harus bisa dan aku harus sukses. Dan ternyata di dalam satu rumah itu sang anak ya, sang anak masih kecil juga datang. Papa pasti bisa. Wih, ini keren ya, anak kecil juga sudah mengatakan papa pasti bisa dan akan kembali seperti dahulu. Nah ini kan kata-kata yang membangun ya. Nah, di situ akhirnya si sang bapak tadi ya, yang juara tadi, dia sudah pakai kaki palsu, dia berlatih dengan tongkat ya, tongkat penyangga itu dia berlatih dan akhirnya bisa menjadi pelari kembali dan bisa sukses kembali. Bu, keren kan? Jadi keberhasilan itu bukan karena apa-apa, tapi karena sikap kita sendiri ya. Negatif sih mau sukses ya sukses lah, tapi kalau enggak ya sudah, kalau putus asa ya semuanya tidak akan berhasil ya. Sama itu sih ya. Oke ya, sebelum kita lanjutkan kita dengarkan dulu lagu-lagu, karena saya juga senang mendengarkan lagu-lagu Mandarin ya, lagunya bagus-bagus semuanya ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune 96.5 FM, itu sobat anda.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi gelombang.

0: orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
1: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
0: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
1: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

lagu-lagu ya, lagu-lagu dari Lito Hoa tadi ya, Aini Iwanien, Song Haidan, ya banyak sekali lagunya ya, karena artis yang satu ini memang ya penyanyi juga artis film ya, semua dibawa semuanya. Dan kalau dia show itu saya senang banget lo lihat di videonya ya, waktu nyanyi Aini Iwanien, wah pakai putih-putih ya. Dan kainnya itu apa ya namanya, kayak bendera gitu, ada kena angin itu bisa berkibar gitu ya. Wih, luar biasa ya. Dia kan nyanyinya di satu stage yang tinggi sekali ya, pendengar atau melihatnya tuh, yang penontonnya itu di bawah melihat. Wih, keren banget. Dia pakai putih-putih dan dibantu dengan lampu sehingga kelihatan wow berkilauan. Ah, ini Iwanien, satu lapangan nyanyi semuanya. Ah, ini cinta jikau yen. Senang banget. Saya senang banget. Dan apalagi dia yang nyanyi ya, seperti apa rasanya ya. Tapi sahabat itu sih ya, memang kita harus menghibur, memberikan yang terbaik buat semua orang yang melihat dan mendengarnya. Dan satu lagi, tidak boleh sombong. Kalau sombong nanti akan jatuh. Jadi seperti itu sih ya, dikala Anda berhasil janganlah sombong, jikala Anda belum berhasil janganlah patah semangat, tetapi tetap harus berjuang terus sampai berhasil. Karena Tuhan menciptakan kita adalah orang-orang yang sempurna, baik dalam kehidupan kita semuanya. Dan saya juga gak tahu kehidupan semuanya dari sahabat itu, tapi yang jelas jangan pernah patah semangat, tetap harus semangat terus ya. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, sampai itu sih ya. Dengan demikian maka ini sudah, karena sudah mau menuju jam 3 ya, kita akan di ujung acara ini ya. Dan sekali lagi Rakin berpamitan, senang banget bertemu dengan sahabat itu sih ya, sahabat itu yang menyenangkan, sahabat itu yang ngangeni, haus yang ya ngangeni. Tentu saja saya doakan semuanya bahagia, sehat, rezekinya lancar dan selalu diberkati oleh Tuhan. Ciao, ciao, ciao.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Mandurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tindakan yang lahir dari kasih, yang berdasarkan Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Celia, seorang ibu dengan dua anak remaja, jatuh sakit. Bagas, anak pertama Celia, berusaha merawat ibunya dengan penuh kasih. Bagas, kamu harus tetap sekolah. Bagaimanapun pendidikan itu penting sebagai bekalmu. Segeralah ke sekolah ya, ibu sudah lebih baik. Bagas sebenarnya ingin merawat ibunya. Tetapi karena Bagas sangat mengasihi ibunya, maka ia taat pada pesan sang ibu. Bagas pun pergi ke sekolah untuk belajar segiat-giatnya. Yesus tahu bahwa waktunya telah tiba untuk berpisah dengan para muridnya. Perpisahan adalah momen yang mengharukan, tetapi sekaligus momen penting untuk memberikan pesan yang kuat. Yesus sadar bahwa para muridnya begitu mengasihinya. Karena itu Yesus berkata, bahwa jikalau mereka mengasihi dirinya, maka mereka akan menuruti perintah-perintah-Nya. Dengan kata lain, menuruti perintah Yesus adalah wujud nyata kasih seorang murid kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Apa dasar kita melakukan suatu tindakan? Seorang ibu yang mengasihi keluarganya pergi bekerja dengan antusiasme dan rasa tanggung jawab. Seorang bapak yang mengasihi keluarganya akan mengatur waktu sebaik mungkin agar aneka tanggung jawabnya tidak terbengkalai. Seseorang yang punya kasih dalam dirinya akan berupaya untuk melakukan hal-hal yang baik agar Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Tanpa kasih, seseorang hanya melakukan apa yang diinginkannya. Refleksi hari ini mengatakan, tindakan-tindakan baik yang kita lakukan harus lahir karena dorongan kasih.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Benediktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Shalom sahabat Ikhtus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ikhtus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ikhtus kesayangan kita.

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita.

0: di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ictus.

Sahabat Iktus masih di Info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan informasi ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. GA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi dilayani Pendeta Emeritus Andreas Prianto Chandra. Kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Wahyu Suprianto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Dan kebaktian keempat pukul 5 sore masih dilayani Pendeta Gunawan Susanto. GKT Mataram, Jalan MT Haryono, nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Yusuf Gunawan. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Guntur Wibisono, kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Nugraha Yudi, dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Boas P. Tarigan. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi dilayani oleh Pendeta Alex Sardo dari GKI Pondok Indah. Kebaktian kedua pukul 8.30 masih dilayani Pendeta Alex Sardo. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Yohanes Augusta BS. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. GKRI

Bakti Hidup Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Yasatu nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Hosea Edi Tiono. GBI Semarang Indah, Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani PDP Yohan Immanuel Prayitno. GSCA Antiokhia, Jalan Medoho Raya 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Sampai dengan Minggu 19-21 Juni 2026, bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
0: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Info Warta Mimbar, berikut ini kembali kami sampaikan ibadah Minggu 31 Mei 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Berikut ini dari Gereja Stadion yang ada di Jalan Ki Mangun Sarkoro, nomor 3 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Rita. Kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin dilayani Evangelis Linda Handoko. Dan disiarkan melalui 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Pelamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Pelamongan Indah 1, nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Linda Handoko. GKMI Semarang, Jalan Pemuda nomor 75 Semarang, kebaktian pukul 6.30 dilayani Ibu Lisya Bakara. Dan kebaktian kedua pukul 9 pagi masih dilayani Ibu Lisya Bakara. GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Pendeta Yulianto. GKMI Gloria Patri, Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Andreas Kristande dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pertama pukul 9 pagi, kebaktian kedua pukul 11 siang, dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto Ngesrep Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Heno Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GPI Mugas Jalan Mugas Dalam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dendi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi dilayani Pendeta Yahya Mulyono. Dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Ibu Pendeta Arienda. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi dilayani Penatua Dwi Chandra. Kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall, Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30 dilayani Bapak Teguh Gunarso. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
2: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
1: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
1: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus.

sahabat muda, senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Bersama saya Pendeta Retno Ngapon dari PGI Wilayah DKI Jakarta. Renungan kita pada hari ini dituliskan oleh Bapak Ian Calvin Pindo dengan judul Diperhatikan Tuhan. Tema ini didasarkan pada kitab 1 Samuel 9 ayat 15 sampai pasal 10 ayat 1b. Sebelum membaca firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kepadamu Bapa, kami panjatkan rasa syukur kami atas kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Pada kesempatan ini, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kami rindu menjadikan firman Tuhan terang bagi jalan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat, nas yang akan menjadi pusat refleksi kita adalah 1 Samuel 9 ayat 16. Aku telah menilik umatku, karena jeritanya telah sampai kepadaku. Sahabat muda, kebanyakan orang lebih suka mendapat perhatian dibandingkan memberi perhatian. Seseorang yang tak diperhatikan akan melakukan berbagai cara untuk mendapat perhatian. Kita pernah mendengar istilah caper, cari perhatian. Perhatian adalah bentuk kepedulian seseorang pada orang lain. Pada dirinya, setiap orang butuh perhatian. Pasca kematian Yosua, umat Israel tidak memiliki figur pemimpin yang kuat seperti bangsa-bangsa lain di Kanaan. Umat Israel pada saat itu hanya dipandu oleh para hakim dan nabi. Saat mereka harus menghadapi serangan bangsa lain, tak ada orang yang dapat memimpin mereka untuk melawan para penyerang. Akibatnya umat Israel mengalami kesengsaraan lagi. Saat berada di Mesir, mereka dijajah penguasa Mesir. Sekarang di Kanaan, mereka juga berpotensi dijajah bangsa Filistin. Namun umat Israel tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan tetap memperhatikan sengsara mereka dan teriakan mereka didengarnya. Itulah sebabnya Ia mengizinkan umat Israel memiliki raja untuk kali pertama. Selain memiliki nabi dalam diri Samuel, umat Israel juga akan memiliki raja dalam diri Saul. Ia akan menjadi wakil Tuhan yang memimpin umat Israel dan akan membebaskan mereka dari bangsa Filistin. Yud, mungkin kamu pernah mengalami situasi buruk hingga kamu merasa tak ada yang peduli, bahkan Tuhan sekalipun. Namun bacaan hari ini mengajak kita untuk selalu mengingat bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Ia akan memberi pertolongan pada waktu yang tepat. Yang Tuhan mau adalah kita tetap percaya kepada-Nya. Mari sahabat Yud, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh percaya dalam perjalanan hidup kami ada Tuhan yang selalu hadir. Karenanya tolonglah kami agar menghadapi perjalanan hidup yang seringkali tidak mudah, berpegang pada Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kami. Berikanlah pada kami pertolongan-Mu ya Bapa. Kami sungguh berharap dan kami sungguh menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang sanggup untuk melakukan hal-hal besar dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam kasih Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Soul Fashion 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat sore Zoomer semua. Dan sahabat Iktus, para pendengar setia Radio Iktus, apa kabarnya nih hari ini? Oke, karena mungkin minggu ini kayak lebih banyak liburnya gitu ya. Kita libur dari hari Rabu, Kamis beberapa ada yang libur. Dan kita libur lagi di hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah, gimana nih produktivitas minggu ini? Adakah yang mungkin agak lebih bermalas-malasan mungkin minggu ini? Karena kan mumpung libur ya kan, kapan lagi gitu kan. Biasanya kan kita bisa bangun pagi gitu. Nah, ini bisa bangun agak lebih siang. Tapi apapun itu, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Walaupun sedang hujan deras di beberapa daerah di kota Semarang, tapi semoga tetap sehat dan tetap jaga keselamatan berkendara. Oke, karena besok juga hari kita ke gereja gitu ya, besok hari Minggu. Dan beberapa juga mungkin ada yang gereja di hari Sabtu. Jadi mumpung malam Minggu, jangan lupa dipersiapkan untuk besok gitu ya. Jangan sampai pagi-pagi 5 menit sebelum gereja masuk, enggak. Ya, jangan sampai besok pagi-pagi kita buru-buru gitu ya, nyari baju di mana, make up di mana. Tapi mungkin bisa disiapkan lebih awal gitu ya, di malam hari. Oke, nah mungkin ada Zoomers juga yang minggu malam ini, malam minggu hari ini gitu ya, datang ke gereja untuk mengikuti ibadah pemuda atau ibadah youth. Hati-hati di jalan karena beberapa daerah di kota Semarang sedang hujan deras, walaupun ada juga yang anget gitu ya, anget. Ada yang panas juga mungkin, nah jaga kesehatan, hati-hati berkendara di jalan. Oke, sepanjang 1,5 jam ke depan, saya Maxen, aku Maxen akan menemani kamu semua, akan menemani Zoomers dalam zona orang-orang muda. Nah, untuk itu buat Zoomers semua yang mau titip-titip salam, yang mau request-request lagu, boleh banget bergabung bersama Maxen di sini di nomor WhatsApp kami di 0817450596. Nah, buat Zoomers nih yang mungkin masih kendala untuk mendengarkan radio secara asli gitu ya, konvensional, nah Zoomers juga bisa mendengarkan lewat streaming di www.iktusfm.com. Oke, nah satu lagu untuk membuka sesi Zoom kita hari ini dengan Kalaku Cari Damai oleh GKDI Worship. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, man. Oke, nah, di Sabtu sore kita pada hari ini, Maxen mau bahas tentang AI dalam konteks etika penelitian. Nah, mungkin Zoomer semua atau sahabat Iktus yang akhir-akhir ini viral tuh di TikTok atau di sosmednya masing-masing kan tentang AI yang dipakai oleh mahasiswa X gitu ya untuk kebutuhan penelitian beliau gitu. Sebenarnya boleh gak sih kita pakai AI dalam penelitian? Nah, ini kita bahas dulu ya sama-sama. Yang pertama, AI itu dapat mempengaruhi sebuah kualitas dalam penelitian, atau kalau bahasa penelitian adalah mengakibatkan bias data. Apa itu bias? Bias adalah tingkat kepercayaan yang dapat dihasilkan sehingga hasil penelitian itu bisa disimpulkan salah atau menyesatkan, itu bisa berdampak negatif pada penelitian ilmiah. Gitu, jadi bias itu faktornya banyak banget. Bisa jadi karena kejadian di lapangan atau proses dalam analisa data. Salah satunya adalah penggunaan AI. Karena AI itu kan tidak humanized ya, jadi tidak manusia. Sehingga kita tidak bisa mengetahui bagaimana proses AI itu untuk bisa menciptakan atau menghasilkan sebuah hasil penelitian. Makanya dalam melakukan penelitian itu etikanya adalah dikerjakan sendiri atau memastikan kita tahu bagaimana cara pengerjaannya hingga pada akhir penelitian, hingga pada hasil penelitian. Karena kan sebenarnya penelitian itu kan meneliti atau menghasilkan hasil dari sebuah hipotesis. Asik. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pertanyaan penelitian yang ingin untuk dibuktikan gitu ya, atau ingin untuk dijawab. Dimana kalau misalnya datanya itu bersifat bias, kan kita gak tahu pasti nih hasil penelitian ini benar apa enggak sih. Nah itu, kalau misalnya yang ngerjain manusia kan kita bisa mempertanggungjawabkan ya hasil penelitian kita. Tapi kalau yang ngerjain AI kan kita gak bisa nyalahin Google Gemini, ChatGPT, Blackbox AI. Gimana caranya kita nyalahin mereka coba? Kalau pas nanti diuji nih, bayangin ya Zoomers ya, Zoomers maju dengan hasil AI dan pas diuji ternyata ditemukan adanya kesalahan. Kalau misalnya ngerjain sendiri kan kita bisa menjelaskan ya proses kita melakukan analisa data. Tapi kalau misalnya dikerjakan AI, gimana cara jelasinnya? Oke, nah itu dia. Makanya kontra yang kedua atau akibat penggunaan AI yang kedua adalah tantangan interpretasi hasil. AI itu memiliki kata kerja sendiri dalam menginterpretasikan hasil, di mana apabila dibandingkan dengan kita sebagai manusia dalam menginterpretasikan sebuah kalimat atau sebuah hasil penelitian, bahasa manusia dengan bahasa AI itu sangat jauh berbeda. Dan kita bisa mengetahui nih, oh kalau bahasa gini tuh bahasa AI, oh kalau gini tuh bahasa manusia gitu. Jadi interpretasi hasil yang dilakukan manusia atau kita sebagai peneliti utama, apabila dibandingkan dengan AI gitu ya, kita tidak bisa lebih mengandalkan AI gitu, karena AI itu interpretasinya bukan interpretasi manusia gitu. Oke, kemudian yang terakhir yang pasti adalah masalah etika dan privacy. Jadi sebelum kita melakukan penelitian itu, kita ada yang namanya menyusun kode etik, ethical clearance. Ethical clearance ini setahu Maxen bukan hanya ketika kita mengambil data di lapangan, tetapi ketika kita menganalisa, di mana data ini bersifat rahasia yang seharusnya tidak disebarkan ya dalam bentuk apapun termasuk ke dalam AI gitu.

Karena yang namanya data yang kita ambil dari responden, berapapun jumlahnya, itu kita bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaannya. Sehingga kita sebagai peneliti itu bertanggung jawab dalam hal menganalisa data tersebut, supaya sama-sama enak nih antara kita sebagai peneliti dan juga responden, itu mereka dapat percaya kepada kita, kayak gitu. Nah, bayangin nih Zoomers, kalau misalnya kita masukin data-data penelitian kita ke dalam AI supaya dianalisa sama Mbah Google ini ya, Mbah GPT ini, gimana itu masalah etika dan juga privacy dari responden kita? Ada nama, nomor handphone, kemudian alamat, ya kan? Privacy itu penting loh. Apalagi AI, kita gak bisa menyalahkan bahwa penipuan-penipuan zaman sekarang itu kan bisa, ya seperti yang viral lah. Kan semuanya melibatkan data gitu. Jadi masalah etika dan privacy kita. Nah, gimana sih cara mengatasi tantangan AI dalam penelitian? Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya ini Zoomers. Sebelum itu akan ada lagu dari Ran dan Yura Yunita dengan Melawan Dunia. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, nah lanjut di sesi kita kali ini kita akan bahas tentang cara mengatasi tantangan AI dalam penelitian. Sebenarnya boleh nggak sih pakai AI dalam penelitian? Ya diutamakan sih, diusahakan tidak gitu ya. Tapi sebenarnya AI itu bisa kita pakai sebagai referensi, dalam artian ketika kita kebingungan nih kita bisa tanya AI. Bagusnya kalau kayak gini tuh dianalisis pakai metode apa ya? Dianalisis pakai uji SPSS apa ya? Nah itu kita bisa pakai AI. Tapi dalam keperjalanannya, dalam kita menganalisisnya memang harus pakai AI begitu. Maaf, harus tidak pakai AI. Aduh, jadinya belibet ngomongnya. Maaf ya Zoomers ya. Jadi AI itu bisa dipakai ya Zoomers ya, untuk kita mencari referensi atau kita yang mau nanya-nanya nih tipis-tipis kayak, enaknya kalau kayak gini tuh analisisnya pakai apa ya? Nah itu kita bisa tanya pakai AI. Tapi dalam hal kita menganalisisnya, dalam hal kita melakukan analisa data, kita harus melakukannya secara mandiri, menggunakan perasaan tangan kita sendiri gitu ya. Jadinya lebih humanize kalau bahasa penelitiannya. Supaya hasil data kita itu bisa lebih valid dan lebih transparan gitu ya. Dan juga mengandung regulasi dan etika yang kuat gitu. Jadi apa yang kita tulis di dalam penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan ini sebenarnya kemana sih? Ke dosen pembimbing kah? Penguji kah? Iya sih, tapi lebih dipertanggungjawabkan adalah ke responden dan ke diri kita sendiri. Karena kita mempertanggungjawabkan seluruh data responden gitu ya kan, yang seharusnya itu memang harus bersifat rahasia gitu. Kalaupun kita harus menggunakan AI gitu ya, peneliti ataupun mahasiswa gitu ya, itu perlu dilakukan yang namanya pelatihan dan penggunaan AI. Sehingga pemahaman mereka tentang kelemahan dan keterbatasannya ini juga mereka dapat paham gitu loh. Jadi tidak semua hal itu dimasukkan ke dalam AI. Tapi yang namanya AI itu punya kelemahan dan keterbatasan yang peneliti ataupun pengguna itu harus tahu sebelum menggunakan AI seperti itu. Jadi ketika melakukan analisa nih ya yang dimasukkan ke AI itu, dan terdapat kok kayaknya kok gak valid ya, dan kayaknya kok malah lucu ya hasilnya, kita gak bisa nyalahin AI-nya karena AI itu tidak bisa memahami jalan pemikiran kita sebagai peneliti. Yang tahu bagaimana-bagaimana kan harusnya kita gitu ya. Namanya AI itu juga teknologi memiliki yang namanya kelemahan dan keterbatasan. Oke, nah itu dia tadi tips and trick ya dalam mengatasi AI dalam penelitian. Jadi memang saatnya kakak-kakak yang sudah menamatkan kuliah ini bersabda gitu ya Zoomers ya. Dalam hal kita menyelesaikan penelitian, dalam hal kita menyelesaikan studi, memang yang namanya analisa data dalam tugas akhir itu memang satu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi kita di sini adalah mempertanggungjawabkan ini, hasil ini untuk responden juga. Karena yang namanya data responden itu memang harus bersifat rahasia. Apabila kita memberikan ya data tersebut langsung ke dalam AI gitu ya kan, semua namanya ada, data-datanya ada gitu ya kan, itu tidak etis secara penelitian gitu. Karena data-data orang gitu ya kan, data Zoomers deh kalau misalnya dimasukin gitu kan, juga gak mau kan kalau misalnya nanti datanya bocor. Nah itu. Dan juga dalam penelitian ini kita harus mempertanggungjawabkan hasilnya, dan apabila ditanyakan even though itu salah gitu ya, kita bisa menjelaskan tahapan-tahapan dalam kita dapat menemukan hasil tersebut gitu. Tapi kalau AI kan kita gak bisa. That's why memang disarankan untuk penelitian itu dilakukan sendiri, agar kita tahu nih langkah-langkahnya gitu kan, hingga hasil itu dapat tercapai seperti itu.
Nah, Zoomers ini ada, apakah ada yang sudah menyelesaikan tugas akhirnya atau sedang mengerjakan penelitian, sedang olah data mungkin ya? Olah data tuh agak hektiknya di mana sih, di ini ya? Bivariate and multivariate. Oke, apapun itu Zoomers, pokoknya semangat terus ya, semuanya demi masa depan. Ingatlah, ingat skripsimu. Itu lagu yang terus terngiang-ngiang ketika saya semester akhir gitu ya. Kebetulan lagunya sangatlah membugah semangat sekali. 5 menit setelah itu semangat kok, tetap semangat. Oke, pokoknya kita harus tetap semangat. Semua demi masa depan dan orang tua. Oke deh, kalau begitu kita back to song again. Ada Ed Sheeran dengan Galway Girl. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, man. Oke, nah tadi kita udah bahas chit-chat gitu ya dari jam 5 sore sampai ini waktu menunjukkan pukul 6 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih buat Zoomer semua dan sahabat Iktus yang sudah setia mendengarkan Maxen dalam zona orang-orang muda hari ini. Kita tentang bahas tentang AI dan apa itu tantangan dalam AI dan juga cara mencegahnya, bukan mencegah ya, atau mengurangi resiko penggunaan AI. Oke, nah Maxen, terima kasih buat Zoomer semua yang setia mendengarkan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam Maxen memberikan informasi, mungkin ada beberapa kata-kata yang keselimpet gitu ya. Mohon maaf dan Maxen akan terus perbaiki untuk jadi penyiar yang menjadi berkat gitu ya bagi semua sahabat. Jangan takut jangan gundah karena setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani sahabat Iktus hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa karena zona orang-orang muda akan hadir pada hari Senin sampai Sabtu pukul 17 hingga 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi dengan kami tiga penyiar-penyiar kece milik Iktus. Oke, dan akan menemani Zoomer semua dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore hingga setengah 7 malam. Oke, kalau gitu saya Maxentia undur diri. Terima kasih sudah membersamai dan sampai jumpa besok Senin. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Shalom pendengar Radio Iktus dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Yafet Adi Kurniawan dari GKRI Roti Hidup Semarang mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siaran kami saat ini juga dapat didengar secara streaming. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saya ambil di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita menyerahkan perenungan kita pada kesempatan ini. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh memahami dengan jelas. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bukan karena kemampuan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh baca. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami dalam perenungan pada saat ini. Biarlah kami boleh memiliki pengertian yang jelas. Dan terlebih kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Ibu saudara sekalian, Nabi Yeremia melayani pada masa-masa terakhir kerajaan Yehuda. Ketika bangsa itu sedang mengalami kemerosotan rohani yang begitu dalam. Secara lahiriah mereka tetap memiliki ibadah, bait Allah, dan kehidupan keagamaan juga. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam ketidaktaatan, ketidakadilan, dan lebih percaya kepada kekuatan manusia dibandingkan percaya kepada Tuhan. Ketika ancaman bangsa Babel mulai datang, bangsa Yehuda tidak sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka justru mencari rasa aman dari hal-hal duniawi, seperti mengandalkan kekuatan politik, membuat persekutuan dengan bangsa lain, percaya pada kekuatan militer, dan merasa diri masih aman hanya karena memiliki bait Allah. Mereka menginginkan perlindungan Tuhan tanpa mau hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, inilah akar kemerosotan rohani mereka. Mereka masih mengenal Tuhan sebatas secara agama saja, tetapi tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup pribadi. Karena itu, melalui Nabi Yeremia, Tuhan menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara orang yang mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia digambarkan seperti semak di tanah tandus. Bandingkan di ayat Yeremia 17 ayat yang ke-6 ya. Saya akan bantu bacakan Yeremia 17 ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Akarnya tetap mendapat sumber kehidupan sekalipun keadaan di sekelilingnya kering. Kita akan melihat di ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pesan ini menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Seringkali manusia modern tetap terlihat religius, tetapi sebenarnya lebih mengandalkan kemampuan diri, relasi, uang, teknologi, atau pengalaman hidup daripada mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semua orang termasuk kita pasti ingin hidup tenang. Ketika seseorang merasa memiliki sesuatu yang dapat diandalkan, pastilah orang itu akan merasa lebih aman dan lebih tenang. Semisal seorang anak gitu ya, tenang ketika berjalan bersama ayahnya. Ataupun seorang pasien akan merasa tenang ketika memilih dokter yang berpengalaman. Bertahun-tahun dia akan lebih tenang. Dan ketenangan muncul karena ada tempat untuk bersandar. Ada sesuatu yang dapat diandalkan. Tetapi pertanyaannya, apakah yang kita andalkan benar-benar layak atau bisa untuk diandalkan? Secara umum, seseorang mengandalkan sesuatu karena ia sadar bahwa dirinya tidak mampu menghadapi semuanya sendirian. Orang mencari teman karena sadar dirinya tidak bisa hidup sendiri. Orang mencari dokter karena sadar tubuh manusia memiliki keterbatasan. Mengandalkan itu bukan tanda kelemahan, justru mengandalkan itu menunjukkan bahwa seseorang sadar akan keterbatasannya. Masalahnya, manusia seringkali ingin terlihat kuat dan mandiri. Akibatnya, manusia merasa tidak membutuhkan siapapun. Padahal, hidup manusia sebetulnya penuh dengan keterbatasan. Pengetahuan manusia itu terbatas, kekuatan manusia itu terbatas, emosi manusia itu terbatas, bahkan usia manusia sendiri itu terbatas. Sebagai contoh ilustrasi, seorang pendaki gunung yang bijaksana pasti membawa tali pengaman ketika ia hendak naik
the puncak gunung ya. Itu menunjukkan bahwa pendaki gunung ini bukanlah orang yang lemah, tetapi karena ia sadar bahwa dirinya itu terbatas. Sedangkan jalan yang dilaluinya cukup berliku, cukup curam, sehingga bentuk kebijaksanaannya ia memakai tali pengaman. Nah, orang yang merasa tidak membutuhkan pegangan justru sedang berada dalam bahaya terbesar. Demikian juga hidup manusia. Orang yang merasa mampu berjalan sendiri seringkali paling mudah jatuh ketika badai kehidupan. Bapak ibu saudara sekalian, karena manusia sadar dirinya terbatas, manusia mulai mencari sandaran hidup. Ada yang mengandalkan manusia lain, ada orang yang mengandalkan pengalamannya, ada yang mengandalkan uang, jabatan, teknologi, dan bahkan saat ini di dalam teknologi modern, banyak orang yang mengandalkan kecerdasan buatan atau AI. Namun semua sandaran dunia tetap memiliki keterbatasan. Hati manusia itu dapat berubah sewaktu-waktu. Pengalaman manusia itu tidak selalu tepat karena dipengaruhi oleh keadaan. Pengalaman di masa lampau dengan keadaan di masa lampau belum tentu berhasil diterapkan di dalam keadaan yang saat ini. Karena pengalaman dipengaruhi oleh keadaan. Uang tidak dapat menjamin ketenangan manusia. Bahkan teknologi yang hanyalah hasil temuan manusia itu pun tidak bisa secara mutlak menjadi andalan. Mungkin bisa membantu, tetapi tidak sepenuhnya, tidak secara mutlak bisa diandalkan. Hari ini banyak orang begitu mengandalkan AI. Seolah AI bisa menjawab semuanya. Padahal AI pun tetap memiliki keterbatasan. AI bisa salah. AI tidak bisa memprediksi masa depan dengan tepat. Karena kondisi ke depan tidak bisa diprediksi. Tidak ada yang tahu. AI tidak memiliki hikmat secara sempurna. AI tidak mengenal hati manusia sepenuhnya. AI sendiri membutuhkan data. Ketika tidak ada data, AI tidak bisa mengolah sesuatu. Bahkan, ini yang paling penting, AI membutuhkan listrik. Coba bayangkan kalau tidak ada listrik. Sudah, AI nggak bisa bekerja. AI nggak bisa ngapa-ngapain. Maka mustahil ciptaan melampaui penciptanya. Karena itu sebenarnya cukup aneh ya. Ketika manusia yang terbatas menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada sesuatu yang juga terbatas. Segala sesuatu yang ada di dunia ini semua terbatas. Maka ketika manusia menyandarkan hidupnya, mengandalkan kepada sesuatu yang terbatas, itu cukup aneh rasanya. Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak, ibu, saudara sekalian, disinilah firman Tuhan membawa kita kepada satu kebenaran penting. Jika semua yang ada di dunia ini terbatas, maka manusia membutuhkan sandaran yang tidak terbatas. Ketika mengandalkan Tuhan, manusia sedang mengakui bahwa dirinya terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Kita perlu menyadari bahwa manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Maka manusia tidak mengetahui masa depan, waktu yang akan datang, tetapi Tuhan memegang kendali atas seluruh waktu karena Tuhan adalah pencipta. Manusia mudah berubah, tetapi Tuhan tetap setia dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berbeda dengan dunia yang bisa berubah-ubah. Setiap tahun kebijakan pemerintah bisa berubah. Setiap tahun resolusi orang, resolusi kita bisa berubah-ubah. Setiap tahun sikap orang juga bisa berubah. Bahkan dalam hitungan menit ataupun jam orang bisa berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah.
teknologi bisa berubah. Mungkin saat ini AI bisa sangat-sangat bermanfaat menjadi teknologi yang sangat powerful. Tetapi bisa jadi 10 tahun ke depan ataupun berapa tahun ke depan akan ada teknologi yang lebih canggih lagi. Dunia bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Manusia terbatas, Tuhan tidak pernah kehilangan kuasanya. Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita sedang bersandar kepada pribadi yang tidak pernah gagal. Kasihnya tidak pernah berubah. Hikmatnya sempurna, melampaui hikmat manusia. Dan kuasanya tidak terbatas. Itulah sebabnya orang yang mengandalkan Tuhan tetap dapat tenang sekalipun keadaan tidak mudah. Ketenangan sejati bukan berasal dari keadaan yang baik, tetapi dari siapa yang menjadi sandaran hidup kita. Seperti sebuah kapal ya, bisa tetap tenang di tengah badai. Karena apa? Memiliki jangkar yang kuat. Ketika jangkar itu diturunkan, mau ombak seperti apa, kapal itu tidak akan lari kemana-mana. Karena ada jangkar yang kuat yang menahan kapal itu untuk tetap tenang. Bukan karena lautnya tenang sehingga kapal itu tenang, tetapi karena ada sesuatu yang menahan, yaitu jangkar. Demikian juga hidup orang percaya. Dunia bisa berubah, manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa sulit. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tetap memiliki ketenangan karena jiwanya, hatinya tertambat kepada Tuhan sebagai jangkar hidupnya. Dengan demikian, orang yang mengandalkan Tuhan akan lebih mudah mengucap syukur dalam segala hal. Karena ada keyakinan bahwa Tuhan tetap menopang bahkan di tengah keadaan yang sulit. Orang yang mengandalkan Tuhan percaya bahwa tidak ada peristiwa yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada keadaan yang berada di luar kendali Tuhan. Dan Tuhan sanggup menopang hidupnya dalam segala musim kehidupan. Karena itu, orang yang mengandalkan Tuhan tetap dapat bersyukur. Bukan karena semua hal baik menurut dirinya, tetapi karena orang percaya kepada Tuhan yang tetap baik. Ketika manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, ia akan mudah panik dan kecewa saat keadaan tidak sesuai harapan. Tetapi ketika manusia mengandalkan Tuhan, ia belajar melihat hidup dari sudut pandang iman. Mari setiap kita tidak mengandalkan diri kita sendiri ataupun pengalaman kita. Karena pengalaman kita pun bisa terbatas, bergantung pada situasi dan kondisi. Tetapi mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah, yang pegang kendali dalam sejarah dunia, yang kuasanya tidak terbatas, biarlah itu yang menjadi sandaran hidup kita. Biarlah pribadi Tuhan menjadi jangkar hidup kita. Ya, karena kita percaya Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan menopang, dan Tuhan bekerja. Dan biarlah keyakinan ini melahirkan ketenangan sekaligus ucapan syukur kita. Apapun kondisi kita tetap tenang meskipun mungkin saat ini kita di dalam kelemahan tubuh, kita bertahun-tahun menghadapi sakit penyakit maupun dalam kondisi yang mungkin kita anggap sebagai penderitaan. Tetapi ketika kita mau belajar mengandalkan Tuhan, kita akan hidup penuh dengan ucapan syukur karena kita sadar kita mengandalkan pribadi yang besar, yang tidak terbatas. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang besar, yang melampaui segala akal manusia, yang melebihi kemampuan manusia. Bapa surga, ampuni kami jika terkadang kami mengandalkan hikmat kami pribadi ataupun mungkin pengalaman kami. Kami merasa kami orang yang berpengalaman sehingga bisa menghadapi situasi apapun. Tetapi ternyata pengalaman kami pun berkata bahwa pengalaman kami pribadi tidak bisa secara mutlak menjadi andalan hidup kami. Kami menyadari melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini bahwa hanya Tuhan yang secara mutlak yang bisa menjadi andalan hidup kami. Roh Kudus, pimpin kami, senantiasa ingatkan kami ketika kami mulai mengandalkan orang lain maupun hal-hal yang ada di dunia ini. Sadarkan kami bahwa semuanya itu terbatas, dan kembalikan kami untuk kami boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat malam sahabat Iktus di manapun Anda berada. Kembali Inspiration Hours. Jadi si malam hari ini menjumpai sahabat-sahabat Iktus dengan beberapa informasi yang kami ingin sampaikan untuk Anda. Untuk itu, sahabat Iktus, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa informasi yang berikut ini kami ingin sampaikan buat sahabat Iktus. Baik sahabat Iktus, sambil Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga di suasana weekend malam hari ini. Baik, inilah informasi yang pertama. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia, Jalan Sito Tati Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung spesial Prince bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Pahinidia, di Pahidia dengan program unggulan kerohanian tiga bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin. Ada komputer angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Baik, sahabat itu, Anda bisa menghubungi kontak person Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau di 0248-845-1275. Sekali lagi, sahabat itu, bagi Anda yang memiliki anak dan akan masuk sekolah di KBTK, ya, di sini ada pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Pahidia, Jalan Sito Tati Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung spesial Prince bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Pahidia dengan program unggulan kerohanian tiga bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin. Ada juga komputer angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Kontak person hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau di 024-845-1275.

Adiktus, mengulang kembali jejak masa sekolah 75 tahun perjalanan SMA CD Sapinti telah menciptakan ribuan cerita. Dalam acara reuni akbar tahun 2026 Sabtu 6 Juni 2026 pukul 16 hingga pukul 21 WIB di Aula SMA Sedes Sapinsi Semarang dimeriahkan dengan fun games, dengan fun games, snack, dinner, dan celebration. Mari bernostalgia, berbagai tawa dan merayakan kebersamaan dalam reuni akbar tahun ini. Jangan sampai terlewat, info lebih lanjut hubungi Adi di 081-5661-8838 atau melalui link di 081-2777-8006.

Baik, berikut kami sampaikan ucapan terima kasih atas persembahan perbaikan antena Radio Iktus pada sahabat Alfania Esther Haryanto, kemudian kepada Mulyadi Hartono, pada Gunawan via BCA PT, kemudian kepada Bapak Marsito atau Rutika Febriani, kemudian kepada BT Octavia via Simniaga, kemudian pada Indah Winarsi, pada Gunawan via BCA PT, kemudian juga Pamela Anggraini dan keluarga Purwati Tulkusari, kemudian pada James Majapahit, Ibu Yuni Karangayu, dan Bapak Benny di Bapak Benny Jensen. Baik, sahabat Iktus, demikian beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Masih ada 1-2 informasi lagi yang kami ingin sampaikan untuk Anda. Namun sebelumnya, hadir pujian untuk sahabat Iktus.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya 2

0: 6531, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik, sahabat itu sementara masih gabung bareng bersama kami di Inspiration Arts. Baik, sahabat itu berikut ini kami sampaikan info mengenai pada on air melalui 96.5 FM itu sahabat Anda untuk setiap hari Minggu ataupun esok pagi Minggu tanggal 31 Mei 2026 antara lain pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 WIB ibadah on air Anda bisa ikuti bersama GKI Karangsaru. Kemudian pada pukul 18 hingga pukul 19 ibadah on air bisa Anda ikuti bersama GKMI Gloria Pati. Dan pada pukul 19 hingga pukul 20 Anda bisa ikuti bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Baik sahabat Iktus, bagi sahabat-sahabat Iktus yang mungkin persediaan minyak mor di rumah sudah habis, ya di Radio Iktus, ya di Radio Iktus masih kami sediakan. Silakan Anda bisa membelinya atau mendapatkan minyak mor, minyak holes untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Obat gosok, ada juga obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian ada juga produk BOL, pengurus WC tanpa sedot, dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Kami sediakan di Radio Iktus, ada juga air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Kemudian ada juga Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Info dan pemesanan hubungi 024-841-2508 atau di nomor WA di 081-745-0596. Sahabat Iktus bisa datang langsung juga ke Radio Iktus di Jalan Moga Salam 4 nomor 9 pada jam kerja. Bagi sahabat-sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan atau usaha Anda, atau Anda ingin mengembangkan produk Anda, mungkin juga ada akan ada mengadakan seminar atau kebutuhan karyawan-karyawati dan lain-lain, Anda bisa menghubungi Radio Iktus melalui telepon di 024-841-2508. Lalu sahabat Iktus bisa datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Muka Selampa nomor 9 pada jam kerja. Demikian sahabat Iktus beberapa info yang kami sampaikan untuk Anda di Inspiration Hours edisi malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang menuju pukul 19 lewat 30 menit.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo kalau aturakan sugeng dalu dumateng barokatang kinasi minggai pun barokatang sutresna sugeng pepanggian mali lumantar pasugatan lalang negratri wonten ing wekdal dalu menika pepanggian kita yang tinten menika barokatang inggih kalian tinten Sabtu malam Minggu surya ingkang kaping 3 dosing wulan Mei warso kali hewo namriku barokatang kinasi semonggo sesarengan ing wekdal dalu menika kita ingal-ingal pada yang ngerantu laksitan yang dicurum niko ngantong semangki paripun utapu songon dalu landu matang berokatang setuyo ingkang sampun sesarengannya wici wantening 95 FM mobilin dalu meniko inggi ngaceng-ngaceng pasugatan nelangan yang gratri mungkin pisuan kalau yang dalu meniko istu-istu sakit katampio kanti lilo legawan yang penghalipan jenengan setuyu sehingga yang dalu meniko istu-istu sakit kerausakan suansono ingkang keremenakan. Baru kata yang kini asing, galing-gal pada kita memiliki pepanggian kita yang dalam niko. Ganti sekar, mampir ngombe kalah jengah keninda cahaya ning Gusti. Saking studio kalau memiliki Trisnawati ngaturakan, sugeng dalu, sugeng midang taken, sumonggoh.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Purhokatan kinasiming ahipun, purhokatan sutresno. Inggi kalih lelang ningkang sampun kala aturaken wonten ngarsa panjenengan. Dipun datosaken sasana pepanggihan kita ing dalu menika. Estu karosaken regen. Dumateng barokatan kinasih ingkang dalu menika nembe nyawiji wonten ing 96.5 FM. Lumantar pasugatan lelang ning ratri. Kasumanggaaken dumateng barokatan sedaya ingkang badhe nyawiji lan nimbrung wonten ing pasugatan dalu menika monggo barokatan. Dalu menika sampun kala bikal ing telepon ing 83-13611. Monggo ingkang badhe pinarak kringon ere galenggal kemawon. Mumpung wektalipun tasih longgar kathah. Tanuki dumateng para kadang ingkang dalu menika kepingin nyawiji naming saking nomor WhatsApp monggo sampun kesupen nomoripun wonten ing 08 1 7 0 6. Kalang aturaken sugeng dalu kagem para kadang sedaya ingkang nembe mbok pinin dalu menika sami makempal kalian sedaya keluarga. Pilih gadai hati coro ingkang bingah akan mekatan sinoso ingki yang gini pun ngerasakan sasono dalam meliko nameng wonten ing dalam kemawon dalam panjenengan piyambak-piyambak nanging tentu ini pun sakit ngerasakan sasono ingkang bingah akan amargi saged sesarengan nyawiji wontering dalu mriku kahyan sedaya keluarga bekatan para kadang iki pepiring dalu mriku para kadang nembe sami repot pepiring binjang-injang anggenipun padhe sami lelatos wontering dalam pamujian monggo sugeng nyapaken sedaya perampe lan buk pilih huki anggenipun benjang-injang pada ngasto sami ngajar sekolah minggu tentu dalu mereka huki nembe persiapan kalau ngaturaken sugeng dalu sinambi midang entah nanti joro lelangan yang gerati nanti lirih kemawon mekaten nanging tentu nipun datusaken sasono dalu mereka terus suasana ingkang kremenake sugeng dalu kagem Ibu Sri ingkang wonten ing Wedoho. Halo Ibu, mbih menapa dalu mriku? Kula ngaturaken sugeng dalu ki kagem Ibu Widya Yusuf ingkang wonten Gemah Permai mekaten nggih.

bahkan setuju berhampir. Kalau ngaturakan sugeng, dalu sugeng. Iki ngerasakan suasana ingkang. Ngira menakan wonten ing suasana Sabtu malam minggu menika. Kalau ngaturakan sugeng, dalu kika kembak nia. Oke, Bapak Suwardi. Halo Bapak. Tentu tanjap pinaringan sehat. Mbak niat pun paringi kesabaran mekatan. Ngeri pun ngerimat Bapak. Tansah syukur no mekatan. Kalau ngatur akan sugeng dalugi kakam ibu samsing kamonten perembai. Sugeng ngaso ibu. Mantan ugi ibu rinding kamonten ing musi. Sugeng dalu sugeng ngaso. Ki kakam Bobo Daniel Hong pun. Kalau ngatur akan sugeng dalugi. Dan kesupen ibu Wijayanti Mbak Maria. Setuju wonten atayan patah. Kalau ngatur akan sugeng dalugi. Berkatan kita seperti kapi harus meniko sekar berkah saking swargo. Kalau terakan sukeng dalu sukeng midang takkan semua.

Teman yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya 2

0531 Novi 0811 269 7765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Porokatan kinasih minggahipun porokatan sutrisno. Iki tigang lelang ninggang sampun kalaturaken. Estu tetunipun saged dados mitra lan kanca panjenengan. Ambu pilihan dalu menika nembe sami rasaken swasana ngasu. Lan tentunipun barokatan sedaya anggenipun ngrasaken. Anggenipun nindakaken karya setunggal dinten tentu rasipun saya. Mugi pisuwanipun nanti cara lelangan ing kratri estu-estu saged dadosaken penggalih panjenengan dalu mriku estu-estu ngrasaken swasana ingkang gremenaken. Monggo ingkang badhe sesambetan shalom sugeng dalu.
1: Shalom sugeng dalu.
0: Oh inggih. Monggo Bapak Agus menika.
1: Pun.
0: Puji Gusti menika sami pinaringan sehat menika. Bapak Agus. Menika sampun tabuh. Pinten menika mulun dalu langkung 13 menit. Terus pun di menika Bapak Agus. Tasih sonten menika badhe tindak-tindak datang radio iktus.
1: Anu.
0: Tes pundi? Iki. Yang iki menawi siap menika semelet. Nah, pindah lu rawisipun iki. Rati sumpek makatan Bapak Agus. Aduh menika nami Bapak Agus samnika wonten inggih wonten Bapak Daniel Hongbu ingkang ngentunaken wianipun wonten Mas Lasya ugi wonten ingkang wonten ing Ligu Selatan. Monggo dipun aturi menika Bapak Yohanes Sugianto eyang ning Ibu Samsi, Bu Pilih Samimi dan ngetahkan. Monggo Bu Bagus. Inggi. Monggo kakam Sinta.
1: Daniel Unggun. Ibu Rini.
0: Inggi.
1: Prianto.
0: Makatan.
1: Pak Lasetyo kali. Pak Kristin. Bu Suparwin.
0: Inggi.
1: Ibu Jodoh. Panggil
0: Mekatan
1: dari Siswanti yang untuk Kabuja yang Ning
0: Inggi
1: Tanaman Dalu
0: Mekatan
1: Bapak Yohanes Yanto yang wonten Kokrosono Dalu Ibu Dayanti yang wonten Pasien Patah Pak Andoko.
0: Pak Andoko, inggi.
1: Pak Kusina, Pak Suparwin.
0: Monggo.
1: Pak Kristiani, Pak Silas, Pak Kar.
0: Inggi.
1: Ibu Marfuah.
0: Ibu Marfuah.
1: Pak Besari, Ibu Marfuena, Pak Besari.
0: Oh, inggi.
1: Kami bagi.
0: Ajeng. Wadah sah menika Mas. Ainge monggo eyang ning sampun dereng.
1: Sampun wong yang ning. Yang gaya ditenggo wae ning yang.
0: Ainge yang ning saya menika.
1: Wis lek kata yang do mlanteng. Ini kan bahasa Jawa.
0: Ainge kala wae santen perpet-perpet anange mboten sio Jawa menika Mas Agus. Inggi.
1: Seperti Yon Sekari.
0: Ngerasa akan Sekar menopo monggo.
1: Sekari apa ya?
0: Menopo?
1: Gandil Gusti ya.
0: Gandil Gusti. Oh inggi.
1: Kali Ojo Sumelang ya.
0: Ojo Sumelang.
1: Kali ini.
0: Makatan. Inggi. Matur nuwun inggi. Matur nuwun iki Gus berkahi shalom. Iki matur nuwun sangat kagem. Bapak kucing ngawatan Tugu Sari dan mereka sampun kerso iki ngancani kawulo. Iki kalau sampun ngaturakan sesambetan ipun bapak beri dumanteng poro katang setuju yang sampun ipun jawil kalau wang dan mereka nebemi dan ngetahkan laras foronyis. Oh kok laras foro lelangan ing ratri katan poro kata iki wonten kring kalau tampi halo sekeng dalu monggo yang ning tiba terus si Mas Agus kalau wow
2: menopo
0: tinggi
2: ngampil Pak Agus mungkin kamu Pak Agus toh mbak
0: iki leres yang
2: kalau lo pas datang saking doa malam
0: oh ngaten yang ning
2: ini kalau kalau badhe matur datang Pak Agus matur nuwun ya Pak tinggolani pun nah kawula gentos nyinggol Bapak Yohanes Sugianto.
0: Inggih, monggo.
2: Bapak Asmari, Bapak Lastio, Yajeng Deburalin, Ibu Haryati.
0: Makaten yang inggih.
2: Ibu Tin. Kalo wau kok mboten rawuh doa malam, Bu.
0: Inggih.
2: Doyo kemawon sederek-sederek ingkang nembi sanget midhangetaken.
0: Ngaten yang ning.
2: Midhangetaken.
0: Inggih.
2: Acara menika kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng mirengaken sedaya menapa puji-pujian ingkang.
0: Inggih. Ngaten nek eyang.
2: Kak Wiwi ingkang tugas. Kula ngaturaken sugeng tugas Tuhan Yesus selalu memberkati.
0: Matur nuwun sanget
2: eyang. Duh kemawon Tuhan Yesus memberkati Mbak.
0: Wis diberkahi ugi eyang ning tansah pinaringan sehat. Inggih.
2: Dalem Mbak Ani.
0: Ani inggih Mbak Ani, Mbak Eri, Mbak Lina.
2: Eri, Mbak
0: Lina. Mbak Lina. Lina. Lina eyang Mbak Lina.
2: Mbak Lina.
0: Inggih.
2: Sugeng dalu nggih, Mbak. Sugeng ngaso.
0: Inggih.
2: Kula sampun sinten anggen pun ngasto. Pusana kula matur nuwun saderengipun nggih, Mbak Wiwi.
0: Inggih, eyang. Sami-sami eyang ning. Matur nuwun Gusti berkahi. Terima kasih yang menginginkan sampun kebareng aturaken sesambetane pun ih dumateng Bapak Agus Bapak Yohanes Sugianto Bapak Pirindal menika nembe mihidang takkan pas sugatan delang ning ratri mugi salamipun yang ning saged katampiyo kanthi lilo legawaning manah panjenengan. Nah, ini keringgal kemauan mari kalah turahkan menggah. Lelangan gandul Gusti kalah jengakan kalau wau. Lelangan menik menopo menik apa bagus. Ini ujo semelang mengatakan, ih kalah turahkan. Semoga perukatan kinasih suka midang takkan. Semoga.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819 0190 5858.

Lafide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Poroka tang sutresna inggih tasih sesarengane wiji wonten ati joro lerang ning rati tentu poroka tang sesu saged midhangetaken pasukatan dalu mriku kanthi sukarno inggih poroka tang kinasih saestu wonten ing gesang kita Gusti tansah nganti tansah paring pitulungan dumateng kita sedaya pramila wonten ing kahanan menapa kemawon monggo kita tansah ingki cecakatan kalian Gusti kita tansah setya tuhu awit Gusti menika sampun paring sih rahmatipun kagem kita sedaya. Iki para kadang kita asir mantang para kadang ingkang remen kalian lelangan ingkang rikala semanten iki Mbak Waljina dalu mriku badhe ngaturaken iki lelangan ingkang indah tentu dipun Yesus sakit lama jambi saya dumateng para kadang sedaya. Para kadang kinasih kalaturaken menggah katuri ibuku wonten cengkir wungu mekaten. Iki dumateng para kadang sedaya sinten kemawon ingkang nebi nyawiji wonten ing pasugatan dalu menika. Yang aturaken sugeng dalu sugeng midang takan lelangan ingkang badhe kapiarsa dalu menika sumangga.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Prokatang kinasim, higay po hon, prokatang sa tresno. Higay makat na turba, sugatan, lalangan ng ratri, onda na yung wagtan na lumuriko. Stuyo lalangan ng gang sampon kalaturakan, namto estu estu sakit, damal mana panjen ng stuyo. Higay rausakan sa suneng gang, syukur no, king ramanakan namto nipo. Perkataan kita sehingga ini ngali waktu lingkang sampun pari-pari purno pramilo kalau cakap isman tenatur pasugatan dalang ringgrati setuju pepundutan lingkang sampun kalaturakan tentu estu-estu sakit atau sakit suka pidananing penggali panjenengan setuju. Perkataan kita sehingga wadan kesupen kalau tan sangat turakan agunging panuun dumateng perkataan setuju ingkang sampun anjing kuyung lumapa ingati coro meniko ngantos pariporno. Enggal-enggal kalau Wiwi Trisnawati pada nyon pamit saking arso panjenengan dan sakit pinanggih mali wantan yang wakta canda ibu. Semoga perkataan sesarangan kita samya tora sesanti joyo-joyo wijayanti bitotoniri ing samikolo Gusti Yesus samberkai nuhun nuhun matur nuhun.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Santapan harian Sabtu, 30 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadikan hidup kami kesaksian bagi dunia. Di dalam agungnya kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.
0: 1 Korintus 8. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku.

sahabat Scripture Union Indonesia, dalam perikop ini Rasul Paulus merespon perdebatan yang muncul di tengah-tengah jemaat Korintus. Persoalannya adalah munculnya pertanyaan apakah orang Kristen dapat memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Rasul Paulus menjelaskan bahwa secara pengetahuan dan iman Kristen tidak ada yang namanya berhala atau ilah lain di hadapan Allah. Dasarnya adalah karena orang Kristen percaya bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah Tritunggal. Namun Rasul Paulus menekankan bahwa persoalannya bukan sekedar boleh ataupun tidak boleh, tetapi apakah hal itu dapat menjadi batu sandungan bagi orang Kristen baru yang belum memiliki pengetahuan yang solid dan hati nuraninya masih lemah. Dari penjelasan Rasul Paulus, ada dua prinsip yang perlu kita perhatikan. Pertama, pengetahuan harus mencerminkan kasih kepada Allah dan sesama. Ketika orang Kristen menerapkan pengetahuannya, persoalannya bukan sekedar apakah itu benar atau salah, tetapi apakah itu disertai kasih atau tidak. Kebenaran dan kasih tak bisa dipisahkan. Kita melakukan kebenaran dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Kebenaran menjaga iman kita, dan kasih memelihara persekutuan kita. Keduanya memelihara persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Kedua, kebebasan Kristen harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kita bebas dari dosa dan selamat, bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Kebebasan kita melakukan kebenaran itu diikat oleh tanggung jawab bahwa hal itu harus menjadi berkat bagi sesama. Kebebasan kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, marilah kita memeriksa diri. Apakah pengetahuan dan kebebasan kita selama ini telah menjadi berkat? Marilah kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk tidak hanya melakukan apa yang benar, tetapi juga yang mencerminkan kasih. Jangan sampai kebebasan kita tidak membawa berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah. Mari kita berdoa. Kami datang berkomitmen di hadapan-Mu untuk tidak hanya melakukan apa yang benar, tetapi juga mencerminkan kasih-Mu. Ajar kami agar setiap tindakan kami tidak kering tanpa kasih, melainkan penuh kelembutan, pengertian, dan kepedulian kepada sesama. Mampukan kami hidup sebagai cerminan kasih dan kebenaran-Mu setiap hari. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anak adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan perlindungan pada anak dan dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberikan yang terbaik untuk anak tersebut.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sepanjang tahun sudah sampai ke 2 Tawarikh pada pasal yang kedua sampai dengan pasal yang kelima. Untuk perenungannya hari ini diambil dari 2 Tawarikh pada pasal yang kedua ayat 6 dan pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14. Judul renungan MK kita hari ini adalah Rumah untuk Tuhan atau Hati untuk Tuhan. Ada satu kecenderungan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sibuk membangun sesuatu untuk Tuhan, tetapi lupa membangun hati untuk Tuhan. Nah, di pasal 2 sampai 5 ini membawa kita pada proyek besar dalam sejarah Israel, yaitu pembangunan Bait Allah oleh Salomo. Ini bukan proyek kecil, ada perencanaan, ada kerjasama lintas bangsa, ada material-material yang terbaik, ada tenaga kerja yang terlatih, semua disiapkan dengan serius. Namun di tengah semuanya itu, Salomo menyadari satu hal yang sangat penting. Siapakah yang sanggup mendirikan rumah baginya? Karena langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Ini kesadaran yang sangat baik dan mendalam, bahwa apapun yang kita bangun untuk Tuhan tidak pernah bisa memuat Tuhan secara penuh. Artinya, Tuhan tidak membutuhkan bangunan. Tuhan tidak bergantung pada karya kita. Justru kita yang membutuhkan Dia. Namun tetap pembangunan itu harus dilakukan. Mengapa? Karena ini bukan soal Tuhan butuh rumah, tetapi manusia butuh ruang untuk menyadari dan merasakan hadirat-Nya. Pada pasal 3 sampai 4 digambarkan pembangunan itu dengan detail. Ukuran, bentuk, perlengkapan, semua tertata, semuanya indah. Tetapi semuanya itu masih kosong. Sampai pasal 5 terjadi tabut perjanjian dibawa masuk. Dan ketika para imam memuji Tuhan, terjadi sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Rumah Tuhan itu dipenuhi awan, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Disinilah titiknya. Bangunan sudah ada, struktur sudah selesai, sistem sudah siap. Tetapi yang membuat semuanya itu hidup adalah kehadiran Tuhan. Tanpa itu, semua hanya menjadi bangunan yang indah, tapi kosong. Nah, dalam kehidupan kita, ini tentu pas dan cocok. Kita bisa membangun banyak hal. Kita bisa membangun pelayanan, keluarga, karir, bahkan kehidupan rohani yang terlihat rapi. Semua bisa tertata. Semua bisa berjalan. Tetapi pertanyaannya sederhana, apakah Tuhan benar-benar hadir di sana? Karena yang membuat hidup kita berarti bukan apa yang kita bangun, tetapi siapa yang hadir di dalamnya. Dan itu

0: Itu tidak bisa dibuat dengan usaha manusia. Itu lahir dari hati yang membuka diri, yang merindukan Tuhan, yang memberi ruang bagi hadirat-Nya. Mungkin hari ini kita sedang sibuk membangun sesuatu. Tidak salah, itu baik. Tetapi jangan lupa satu hal. Lebih penting daripada membangun sesuatu untuk Tuhan adalah memberi ruang bagi Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita lebih sibuk membangun sesuatu untuk Tuhan atau sungguh memberi ruang bagi Tuhan hadir dalam hidup kita? Yang kedua, dalam kehidupan kita saat ini, apakah rumah yang kita bangun sudah dipenuhi oleh hadirat Tuhan atau masih kosong? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah dibatasi oleh apa yang kami bangun. Ampuni kami jika kami lebih fokus pada apa yang kami lakukan untuk-Mu daripada membuka hati kami bagi-Mu. Ajari kami untuk memberi ruang bagi hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memenuhi hati kami dan keluarga kami sehingga hidup kami tidak kosong, tetapi penuh dengan kemuliaan-Mu. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Deni, bangun. Ayo bangun, Deni. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, kak.
0: Kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukasdalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.